0: hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya. Apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikbud Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapin Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
9: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
9: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madid mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Ini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya, tetapi kalau di himpunan pengusaha pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Patikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benteng. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti. Ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yuriko Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arpianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gengsi dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Iya.
21: Artinya vandalis itu dalam arti ganti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digabarin dulu dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. Meredi Surakarta meletusan melaporkan.
1: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia Informasi Ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar sedia tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Pendengar, lembaga penjamin simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Pendengar, fungsi utama dari LPS sendiri yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, serta menjamin polis asuransi. Pendengar, untuk LPS sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Oke, pendengar, di pagi hari ini kami update ya satu informasi untuk Anda. Pendengar, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menyerahkan bantuan sarana penangkapan ikan atau BSPI kepada masyarakat nelayan di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut pada 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melki Sedek Beli, serta jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor. Penyerahan bantuan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Bantuan yang diberikan meliputi 10 unit kapal perikanan, 10 unit mesin kapal, 50 unit full box, dan 100 pieces gill net. Pendengar, seluruh bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok nelayan penerima manfaat di wilayah Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rocky Winaryo menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor yang telah membangun koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga bantuan tersebut dapat direalisasikan. Dengar, sementara itu informasi lainnya, Festival Budaya Alo Baloe musim panen 2026 meriah digelar di Tula Gadong. Dengar, Festival Budaya Alo Baloe musim panen tahun 2026 berlangsung meriah di Kampung Adat Tula Gadong, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut. Kegiatan tahunan tersebut menjadi momentum penting dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat setempat. Festival dihadiri Wakil Bupati Alor

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Wakil Bupati Rocky Winaryo mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan baik dan penuh kebersamaan. Ia juga mengapresiasi seluruh masyarakat Desa Toang yang telah menjaga proses musyawarah desa berlangsung aman, tertib dan demokratis hingga menghasilkan pemimpin baru yang diterima seluruh elemen masyarakat.
1: Hei, nyamuk besar, badan lu kok kurus sekali sekarang?
2: Iya nih, aku sekarang jarang sekali minum darah.
1: Loh, memangnya kenapa?
2: Orang-orang di rumah ini tidurnya sudah pakai kelambu.
1: Hah? Kelambu? Kasihan sekali. Lebih baik nyamuk besar pindah ke rumahku. Manusia di sana tidurnya tidak pakai kelambu.
2: Wah, benar nyamuk kecil.
1: Benar. Ayo kita pesta di sana. Kita buat orang-orang di rumahku terserang malaria.
3: Jangan biarkan nyamuk berkesempatan menggigit Anda. Mulai sekarang selalu gunakan kelambu saat tidur, terutama balita dan ibu hamil. Cegah malaria sekarang juga. Bersihkan lingkungan dan tidur dengan kelambu.

Oke, pendengar ya, milikku dari Yovia dan Nuno membawa kita sudah ada di pukul 10 lebih 2 menit pendengar di pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor yang sudah mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Alor di pagi hari ini mulai dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini kita di pukul 10 lebih 2 menit ya, pendengar. Terima kasih dan aktivitas Anda di siang hari ini akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas di pagi hari ini dan semangat selalu menjalani hari ini. Semoga apapun yang dikerjakan dapat diperlancarkan ya. Dan bisa ketemu dengan malam hari nanti dengan keadaan sehat selalu. Sekali lagi saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini.

edukasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia. Indonesia

sekolah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Papua siang ini. Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya Epi yang kembali hadir di ruang dengar Anda dan di siaran layanan siaran pengarus utamaan gender dan inklusi. Edisi hari ini kita ambil satu topik yang tidak muluk-muluk tapi perlu kita tegaskan juga di dalam aspek kehidupan kita, bahwasannya kita hidup tidak sendiri, kita hidup di tengah keberagaman karakter, dan juga satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita hidup dalam keanekaragaman sampai dengan kondisi real kita, begitu, kondisi fisik kita. Karena itu memang ada hal-hal yang perlu menjadi penegasan di situ, dan ini merupakan satu layanan prioritas nasional. Dan di hari ini dalam tema besar kita pengarus utamaan gender dan inklusif, kita ambil topik inklusi di dunia kampus. Kita tahu bahwa pendidikan tinggi ini bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang membuka ruang yang adil, setara, dan ramah bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Nah, dalam konteks pengarus utamaan gender dan PUG serta mengangkat inklusi di kampus, diharapkan menjadi ruang yang tidak diskriminatif, ruang untuk menghargai keberagaman, ekosistem di mana memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu yang ada di dalam gabungan sivitas akademika. Untuk apa? Ya, untuk bertumbuh bersama dan tentu untuk maju bersama. Lalu sejauh mana kampus-kampus sudah mengimplementasikan nilai-nilai inklusi itu? Apa saja tantangan dan strategi yang perlu dilakukan ke depan? Karena itu kami hadirkan satu sosok yang tidak asing lagi bagi Anda, Abang Dayos Copertino Paut SHMH. Beliau ini dosen dan juga ketua Lembaga Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Cendrawasih TTU. Selamat pagi jelang siang Bang Yos.
1: Selamat pagi Bang Epi.
0: Salam sehat, salam sejahtera.
1: Salam sehat, salam sejahtera abangku.
0: Ya, sekian purnama, kita jumpa lagi ya Bang Daya.
1: Ya, benar.
0: Tetapi poinnya tidak di situ. Poinnya tentang tadi ya, bagaimana kampus ini bisa mengimplementasikan nilai-nilai inklusi. Kemudian mungkin ada tantangan dan lain sebagainya. Bang Yos, dari perspektif Bang Yos melihat konsep inklusi ya, menurut Bang Yos konsep inklusi dalam konteks dunia kampus saat ini seperti apa?
1: Baik Bang Edi, jadi terima kasih sebelumnya telah memberikan pertanyaan ini. Jadi pada prinsipnya menurut saya itu inklusi di dunia kampus itu harus dipahami lebih luas daripada sekedar memberikan kesempatan kepada semua orang untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi inklusi ini prinsipnya menciptakan suatu ekosistem akademik yang memang memastikan bahwa setiap warga kampus, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan maupun tenaga pendukung lainnya, itu memiliki semacam kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, kemudian sampai pada tingkatan memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Artinya bahwa memang kampus inklusif ini adalah kampus yang memang harus mampu menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Jadi memang perbedaan pendapat itu memang tidak dipandang lagi sebagai ancaman mesti, tetapi sebagai bagian dari kebebasan akademik yang lebih kalau saya lebih sering menyebutnya dengan istilah demokrasi secara akademik, begitu Bung Epi.
0: Iya. Kemudian kalau kita menilik lagi sejauh mana pentingnya penerapan pengarus utamaan gender atau PUG dalam perguruan tinggi, Mas.
1: Ya. Jadi memang PUG itu, pengaruh utamaan gender itu memang merupakan strategi pembangunan yang memastikan bahwa memang perempuan dan laki-laki itu memperoleh semacam kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, nanti pada akhirnya sampai pada manfaat yang sama bagi seluruh proses pembangunan. Jadi memang PUG itu bukan berarti memberikan keistimewaan kepada perempuan, karena terkadang banyak yang juga menyalahartikan seolah-olah PUG itu memang hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan. Jadi yang ingin diwujudkan di situ adalah keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak ada yang namanya pihak yang dirugikan karena apa identitas gender. Memang perlu digarisbawahi bahwa memang kita suka atau tidak suka, Bung Epi, perempuan ini menjadi kaum yang rentan dalam segala aspek. Meskipun kita setara, tetapi memang mereka ada dalam posisi yang rentan begitu. Jadi dalam perguruan tinggi ini, PUG ini juga dipandang sangat penting, karena memang dia apa mempengaruhi proses pembelajaran, kesempatan kepemimpinan, kemudian sampai pada praktik pelaksanaan pendidikan perguruan tinggi, Bung Epi. Saya kira itu beberapa hal.
0: Iya. Berarti kalau kita lihat ini pasti ada indikator toh, Bang Yos.
1: Ya, nah, betul.
0: Bagaimana dan apa indikator yang bisa menentukan bahwa semua kampus atau setidaknya di STIH sudah betul bisa dikatakan inklusif?
1: Ya. Jadi kampus setidaknya di STIH dikatakan inklusif itu apabila memang terdapat kesesuaian antara kebijakan, kemudian lompatannya adalah budaya organisasi yang memang terorganisir dengan baik dan praktik kesehariannya. Jadi indikator-indikator yang umum itu antara lain memang tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender secara umum. Kemudian indikator lainnya itu soal ketersediaan akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Memang secara khusus di STIH sejauh ini belum ada yang namanya mahasiswa dengan disabilitas. Tetapi ketersediaan kebijakan yang dibuat oleh kampus Bung Epi itu harus telah mendahului gitu. Jadi prinsipnya dia harus mendahului gitu. Berikut ada yang namanya kebijakan lainnya tentang perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk juga di dalamnya pelayanan akademik yang profesional, proses pembelajaran yang menghargai keberagaman, dan lain sebagainya yang pada akhirnya berujung kepada ketersediaannya mekanisme pengaduan yang aman bagi setiap orang yang berada dalam satu lembaga pendidikan, Bung Epi.
0: Oh ya, memang toh jangan sampai ada dulu mahasiswanya baru kita bikin regulasi, tetapi sebelum ada mahasiswanya regulasi sudah disiapkan.
1: Regulasinya sudah disiapkan mendahului mahasiswa. Katakan nanti misalkan ada kita di STI ada mahasiswa disabilitas, tidak berarti bahwa ada mahasiswa dulu baru dibuatkan kebijakannya. Semua kebijakan dalam konteks pelayanan pendidikan tinggi ini, Bung Epi, memang kebijakannya harus mendahului keberadaan mahasiswanya. Nanti kemudian dalam proses apabila dipandang perlu untuk direvisi itu belakangan. Yang penting adalah tentang bahwa harus ada ketersediaan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan mereka yang kendati pun belum ada begitu.
0: Iya, saya sepakat. Nah, ini memang ya saya tidak salah karena yang bicara ini ketua lembaga penjamin mutu sekolah. Iya. Kampus jadi sangat pure di sini, sangat clear di tentang ini. Memang ini salah satu indikator ya. Jadi kalau STIH sendiri sudah ada ya regulasinya.
1: Siap.
0: Baik. Bang, kemudian kita persempit ke tugas Abang Dab begitu.
1: Ya.
0: Soal bagaimana peran lembaga yang Abang pimpin untuk menjamin mutu dan mendorong kampus yang ramah dan inklusi.
1: Baik. Jadi Bang Epi, prinsip lembaga penjaminan mutu ini dia memiliki yang namanya peran strategis, karena memang kerjanya soal pengendalian mutu. Mutu perguruan tinggi itu ada di bawah tanggung jawabnya. Tetapi lebih daripada itu, LPM ini tidak hanya diukur dari peran strategisnya ini tidak hanya diukur dari sekedar untuk kepentingan akreditasi atau mungkin untuk capaian akademik semata, tetapi memang juga dari kualitas tata kelola dan budaya organisasi yang memang harus telah dipersiapkan. Nah, di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendrawasih itu, LPM dapat memastikan betul bahwa memang prinsip inklusi ini menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu internal melalui beberapa beberapa standar yang telah disusun dan disimpan, misalnya penyusunan standar mutu itu harus dimasukkan. Monitoring dan evaluasi juga termasuk di dalamnya, audit internal, penyusunan indikator, layanan yang adil, kemudian evaluasi kepuasan mahasiswa, rekomendasi perbaikan berkelanjutan dan lain sebagainya. Dengan demikian, Bang Eti, bahwa memang inklusi bukan hanya menjadi program sesaat, tetapi lebih daripada itu dia diupayakan untuk kemudian menjadi semacam budaya institusi yang terus ditingkatkan. Apalagi kalau kita omong konteks LPM, dia bicara soal pengendalian mutu, maka dia akan terikat erat dengan standar yang Kementerian Pendidikan buat, Bang Eti, namanya PPPP. PPPP itu adalah siklus di mana suatu kebijakan itu kemudian ditetapkan. Jadi kepanjangannya PPPP itu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Nah, siklus PPPP ini dia sengaja dibuat sebagai syarat wajib dari kementerian kepada semua lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan yang namanya semua bentuk pelayanan akademik yang baik. Jadi standarnya harus telah dibuat melalui siklus ini, Bung. Saya kira begitu. Di STI sudah jalan.
0: Super, super. Kita percaya karena selain ya seorang dosen, ya juga advokat, kuasa hukum, dan kita percaya di situ. Karena tentu perkataan itu adalah satu bukti ya, satu bukti pelaksanaan.
1: Ya.
0: Tetapi kita pasti akan melihat lagi bahwa ya dalam implementasinya ada kendala, toh. Tidak ada sesuatu yang terlalu mulus untuk dihadapi, dan tidak ada sesuatu yang terlalu berat untuk tidak dihadapi begitu. Pasti ada kendala.
1: Betul.
0: Kendala yang paling saat ini dirasakan itu apa saja dalam implementasi khususnya di daerah ya menerapkan prinsip ya inklusi ini, Bang Yos?
1: Ya, jadi Bang Epi, yang paling sulit kalau saya berpikir bahwa yang paling sulit di situ adalah soal cara soal mengubah cara pikir, soal merubah cara berpikir itu, karena memang masih terdapat budaya yang memandang perbedaan itu sebagai suatu kelemahan. Masih juga ada stereotip terhadap perempuan, apalagi saya tidak tahu kalau di kampus-kampus besar zaman kita sekolah itu penyandang disabilitas itu memang belum mendapatkan yang namanya akses yang cukup baik, meskipun dalam konsep kebijakan itu ada. Kalau kelompok minoritas saya kira juga tidak. Kalau di kita sekarang memang kampus-kampus ini telah disetting oleh negara, terkhusus oleh Kementerian Pendidikan untuk melihat semua mahasiswa sebagai aset. Jadi tidak lagi dipandang dengan status minoritasnya, entah disabilitas dan lain-lain. Tetapi selain daripada itu, terdapat beberapa tantangan yang secara umum itu nyata. Begitu, misalnya kita bicara realnya. Misalnya memang kita punya di konteks STH, misalnya kita punya kebijakan itu yang mendahului mahasiswa misalnya nanti akan masuk ke dalam dan kebetulan dia penyandang disabilitas. Tapi memang ketersediaan fasilitas dan yang lain-lain yang belum sangat memadai, itu kita akui benar.
0: Iya.
1: Bahwa memang ketersediaan fasilitas ini belum mumpuni sekali. Berikut juga rendah literasi mengenai inklusi. Ini juga menjadi bagian penting bagi kami di LPM untuk juga melakukan semacam sosialisasi secara berkala, tidak kepada mahasiswa saja, tapi juga kepada dosen dan tenaga pendidik yang lain sebagainya yang lain. Berikut juga itu di lembaga pendidikan itu memang saya tidak pesimistis, tetapi memang masih juga ada praktik-praktik senioritas itu. Jadi terkadang praktik-praktik senioritas ini masih ada. Meskipun kita sudah buat beberapa kebijakan yang baik untuk bisa menangani ini, tapi praktik itu juga masih ada. Dan kita beberapa kali menangani beberapa kasus-kasus internal yang memang berkaitan dengan aspek senioritas itu.
0: Ya, jangankan di kampus, kita di dunia pekerjaan saja ada. ini realita yang tidak miris, tetapi memang ada. Realita yang tidak bisa kita hindari. Bang Yos, kalau kita lihat atau kita bisa menakar ya, memang ini hal-hal yang begitu menjadi kendala, tapi tidak begitu berat untuk dihadapi. Kemudian karena itulah bagaimana kampus dalam hal ini STIH menerapkan kebijakan internal yang berpengaruh terhadap terciptanya lingkungan yang inklusif. Tadi poin pertama abang sudah sampaikan tuh bahwa kita PPEP itu kemudian sudah ada duluan urut apa aturan sebelum ada siswa mahasiswa inklusif atau mahasiswa disable. Nah sekarang apa tindakan nyatanya begitu?
1: Jadi secara umum Bang Ipi, memang kampus itu harus mengubah paradigma. Secara khusus apapun yang dilakukan kampus, ubah sudut pandang cara berpikir. Jadi mahasiswa misalnya, katakan kita bicara mahasiswa di disabilitas misalnya. Jadi mahasiswa disabilitas itu tidak bukan saja objek belas kasihan begitu. Jadi kita rubahlah cara berpikir, seolah-olah mahasiswa yang disabilitas misalnya itu menjadi objek belas kasihan. Tetapi lebih daripada itu, subjek pendidikan yang memiliki hak yang sama, yang apa baginya juga harus disediakan akses-akses yang bisa di mempermudahnya gitu. Kalau di dalam dunia kampus hari ini, saya coba kasih yang lebih ini ya Bang Epi, bahwa kita sedang berada pada tingkatan di mana kampus harus menyediakan layanan yang terbuka secara umum kepada setiap orang, terutama bagi mahasiswa, untuk apa? Untuk dia dapat mengakses segala kepentingan akademik secara mudah dan gampang. Nah, misalnya hari ini di STHCW kita buat ada satu platform digital yang namanya Siakat, Bang Ipi. Siakat itu sistem informasi akademik yang berbasis elektronik dan dia online, yang dapat mempermudah mahasiswa untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kelas kita dulu, Bang Ipi. Kalau kita kuliah harus datang ke kampus untuk duduk berjam-jam tunggu dosen dan lain-lain untuk sekedar minta nilai, sekedar tanda tangan. Hari ini dia dari kamarnya tidur-tiduran tetap bisa melakukan yang namanya akses untuk kepentingan akademik. Ini adalah cara-cara yang kita buat untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan layanan pendidikan, begitu Bang Ipi.
0: Ini salah satu transformasi yang diinginkan dalam transformasi pelayanan oleh dalam transformasi pelayanan digital yang diinginkan Presiden. Masuk juga di temanya itu prioritas nasional. Super. STIH sudah melaksanakan itu. Dan tentu Abang Da, inilah bagian-bagian yang diinginkan oleh lembaga, oleh pribadi-pribadi yang berperan dalam lembaga untuk mendorong inklusivitas. Nah, ini program yang harus baru mau saya tanyakan, apakah sudah ada program atau praktik? Tapi sudah terjawab. Kemudian bagaimana juga, Bang Da, benar, bagaimana juga peran para tenaga pendidik, tenaga pendidikan di STIH kemudian berkolaborasi untuk membangun budaya inklusif di kampus? Kan tidak mungkin hanya Pak Ketua, kemudian Bang Yos, tapi rekan-rekan lain belum memandang bahwa ini penting. Silakan.
1: Ya, bahwa prinsip dasar yang paling harus saya tekankan di situ, Abangku, adalah bahwa dosen itu merupakan teladan akademik. Titik. Bahwa mahasiswa itu nanti pada akhirnya belajar bukan hanya dari materi kuliah, tetapi juga dari sikap dosennya. Maka dosen merupakan teladan akademik yang baik. Karena itu memang dosen harus membangun komunikasi yang apa, yang memang benar-benar menunjukkan bahwa dia menghormati mahasiswa, termasuk di dalamnya juga memberikan penilaian secara objektif, hindarilah yang namanya diskriminasi, serta yang namanya apa, ada satu hal yang juga menjadi sangat penting itu saya lupa Bang Ipi, relasi kuasa Bang Ipi. Relasi kuasa ini sesuatu yang memang juga harus disampaikan supaya dosen bisa mengerti bahwa mahasiswa pada prinsipnya harus merdeka. Dia harus merdeka dalam dunia akademik. Dia harus happy ketika dalam lingkungan kampus. Sehingga dengan demikian, maka supaya kesemuanya bisa terjadi dengan baik, maka dosen dulu yang harus menjadi teladan yang baik secara akademik. Saya kira seperti itu, Bang.
0: Okay. Baik, Bang. Kemudian kan kita lihat lagi tadi relasi kuasa. Ini dulu kita terasa sekali ya. Saya mohon maaf, Bang. Cuma kita sangat terasa. Datang ada bapak tidak ada, padahal ada kendaraan di situ di parkir.
1: Betul. Nah,
0: ini relasi kuasa, apalagi dilandasi pada suka dan tidak suka, ini yang babak belur kita. Tetapi kita lanjut bahwa Ya. Apa dampak dari kampus yang sudah inklusif terhadap kualitas lulusan yang ada dari angkatan ke angkatan?
1: Ya, bahwa dengan ini, Bang Epi, lulusan dari kampus yang inklusif, saya kira tidak hanya STH, semua kampus dimanapun tempatnya berada, kalau memang dia menerapkan prinsip inklusivitas yang baik, maka memang apa, dia tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi mereka juga memiliki empati, kemampuan kerjasama tentunya, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Jadi memang dunia kerja saat ini membutuhkan lulusan yang dia memiliki kecerdasan sosial selain kecerdasan intelektual. Karena itu memang budaya inklusi ini menjadi kalau saya sering pakai istilah investasi jangka panjang begitu. Jadi tidak semata untuk kepentingan akademik, tetapi untuk kepentinganmu nanti setelah Anda keluar dari lembaga pendidikan ini. Maka saya sebut dia sebagai investasi jangka panjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul begitu.
0: Ya. Kalau ya, tidak sesuai dengan ekspektasi, ya mohon maaf, jangan salahkan lembaga. Iya. Iya kan? Kita sepakat dulu sini, Bang.
1: Betul sekali.
0: Salahkan lembaga, kita harus kembali atau kembali review apa yang sudah saya lakukan selama 3, 4, atau 5 tahun selama saya di bangku kuliah.
1: Ya, saya kira begitu.
0: Baik. Apa enggak? Kemudian ini ke lulusannya, ya. Kemudian kampus. Kalau kampus yang benar-benar sudah menerapkan inklusivitas itu secara permanently atau eksklusif sudah dia jalankan, akankah itu menambah nilai tambah untuk calon mahasiswa atau orang tua melanjutkan pendidikan anaknya di lembaga itu?
1: Bagi saya kira itu menjadi sesuatu yang mutlak. Karena bagaimanapun juga citra lembaga ini akan tercermin selain daripada dosennya yang sangat hebat. Saya biasa pakai istilah dosen yang terkesan sangat superior dan sangat baik. Juga dari aktivitas mahasiswanya. Karena bagi saya cerminan kampus itu terlihat dari keberadaan orang-orangnya gitu. Jadi semakin orang-orangnya itu menunjukkan sesuatu yang dapat menjadi nilai tambah, maka bukan tidak mungkin orang akan memilih kampus kita itu menjadi tempat yang paling baik untuk melanjutkan pendidikannya pasca dia selesai dari sekolah menengah atas. Maka kalau saya sangat mungkin kampus yang inklusif itu memberikan nilai tambah baginya untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat umum. Saya kira begitu,
0: Bang. Super, Bang. Kita keluar sedikit ya. Kita keluar sedikit dari topik kita. Jadi yang ada saat ini, mungkin Abang juga ikuti lagu viral, bagaimana memicu perhatian dari Komisi 10 DPR RI tentang beban kerja yang diemban oleh abang-abang dan semua tenaga kependidikan dosen dengan tugas yang diemban. Saya minta komentar abang saja, boleh dari lembaga, boleh juga secara pribadi sebagai seorang dosen. Apakah sudah berimbang apa yang sekarang menjadi pusat penghidupan abang dan keluarga dengan pengabdian abang untuk mencerdaskan anak bangsa ini?
1: Ya, baik. Begini, prinsipnya kalau kita omong dari sudut pandang yang lain, saya berpikir bahwa soal kepuasan kami sebagai dosen dalam praktiknya untuk mendapatkan misalnya hak kami sebagai dosen dan lain-lain, tentu kita tidak akan manusia ini tingkat kepuasannya tentu berbeda, tetapi tentang aspek pelayanan dan lain sebagainya menjadi sesuatu mutlak. Karena bagi saya menjadi guru adalah menjadi pengabdi yang setia, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa kita tetap beli beras pakai uang.
0: Iya, benar.
1: Bahwa memang beban kerja hari ini, Bang Epi, memang Republik ini masih mengutamakan prinsip-prinsip administratif yang ketat. Tetapi saya kira dalam lingkungan dunia pendidikan tinggi itu menjadi penting, karena dosen hanya akan diukur menjadi dosen yang profesional manakala kecapaian tridharmanya jalan, dan juga sekaligus administrasi yang dapat menunjukkan bahwa benar seseorang yang berpredikat sebagai dosen telah melaksanakan tugasnya sebagai dosen dengan ketekunan tridharma. Maka memang terkesan agak sedikit belibet, agak sedikit rumit dalam persoalan untuk apa melengkapi berkas-berkas untuk membuktikan keberadaan sebagai dosen dan apa yang telah dilakukan. Tetapi juga tidak berarti bahwa dosen memiliki tanggung jawab lebih, jadi terkesan bekerja lebih. Memang begitu, Bang Epi. Tidak ada yang makan gaji buta. Memang Anda hanya akan dibayar, hanya akan dilihat oleh negara berdasarkan kecapaianmu, gitu. Maka bagi saya hari ini kita memang bekerja keras, tapi memang tuntutan yang paling penting adalah itu ketekunan tridharma, dan Anda mampu untuk membuktikan soal pelayanan pelayanan Anda sebagai dosen. Saya kira begitu, Bang Epi.
0: Baik, Bang Yos. Jadi ini berarti tolak ukurnya kan kembali ke pribadi masing-masing, gitu ya. Mohon maaf ya, Bang Yos ya, kalau salah tolong dikoreksi. Tolak ukurnya ada pada pribadi masing-masing. Jadi tinggi rendah, banyak sedikitnya, itu kembali lagi apa yang sudah Anda lakukan. Sudah memenuhi belum? Begitu ya, Bang ya.
1: Betul, Bang Epi. Jadi saya sedikit saya menambahkan biar tidak chaos. Jadi jadi memang prinsipnya bahwa kalau kita omong tentang kesejahteraan, sebenarnya negara memberikan ruang itu. Tinggal bagaimana cara kita mempersiapkan, bagaimana cara kita untuk mengambilnya, gitu. Jadi di level apapun, apalagi di dunia pendidikan tinggi, banyak ruang yang bisa dipakai oleh dosen untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, termasuk kepentingan akademik. Bahkan nanti sampai urusan perut sekalipun itu dapat terpenuhi manakala kita memenuhi standar yang memang negara telah berikan. Ya, memang terkesan standar, ada beberapa standar yang agak, kalau saya secara pribadi memang agaknya masuk akal gitu. Tetapi memang kita dituntut untuk kerja lagi.
0: Oke. Manusiawi, Bang.
1: Begitu, Bang.
0: Manusiawi. Ini adalah rasa yang manusiawi. Tetapi saya berterima kasih karena di kesempatan periodik bulan Juli ini saja, hari ini di tanggal 6, saya dapatkan jawaban yang berbeda-beda dari beberapa teman dosen yang sempat mengisi atau menjadi narasumber kami. Tetapi satu garis lurus atau satu garis tengah yang kita ambil hampir sama sih, Bang, jawabannya. Takarannya itu beda-beda. Ya, bahkan ada yang secara ekstrim katakan kami bahkan jangan sebut sampai 8 juta, jangan sebut sampai 5, 2,5 pun kami pernah terima.
1: Siap, betul.
0: Inilah kembali lagi mindset, kemudian apa yang Bang Yos sampaikan, patokannya masing-masing. Baik, Bang Yos, kita kembali ke topik kita sebagai closing statement. Apa yang menjadi pesan dari Bang Yos bagi kampus-kampus lain? Ini kita tidak bicara kampus swasta, kampus negeri, tidak. Tetapi agar lebih serius dalam menerapkan prinsip inklusi dan kesetaraan. Silakan, Bang Yos.
1: Baik, Bang Yos. Saya secara pribadi memang ingin menyampaikan bahwa memang kampus itu adalah tempat lahirnya para pemimpin masa depan yang hebat-hebat. Maka karena itu memang kampus harus menjadi contoh bagaimana keadilan itu diwujudkan dalam kesehariannya. Inklusi itu tidak sekedar hanya memenuhi regulasi. Jadi inklusi itu harus menjadi budaya, begitu. Makanya tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa mindset kita harus dirubah. Karena untuk memang budaya untuk menghormati martabat manusia, budaya untuk menghargai keberagaman, budaya untuk mencegah penyalahgunaan relasi kuasa itu menjadi penting. Nah, dalam konteks ini saya ingin juga menekankan bahwa pentingnya implementasi Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu tentang penghapusan kekerasan di lingkungan kampus. Dan regulasi ini sengaja menunjukkan bahwa perguruan tinggi itu memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menangani seluruh bentuk kekerasan, tidak sekedar kekerasan seksual seperti Permendikbud sebelumnya 30 itu. Jadi pada akhirnya bahwa memang keberhasilan suatu perguruan tinggi tidak hanya diukur dari jumlah lulusannya atau peringkat akreditasinya apa A, B, C dan lain sebagainya, tapi juga apa dari kemampuannya menciptakan lingkungan akademik yang aman, yang inklusif, yang bebas dari kekerasan, dan yang paling penting menjadi rumah bagi seluruh warga kampus tanpa terkecuali. Orang harus merdeka berada dalam lingkungan kampusnya, tentu merdeka yang tetap terikat pada aturan yang baku. Saya kira begitu.
0: Super, Kanda, super. Saya kira menjadi petikan penting bahwa paling penting itu menjamin bagaimana orang bisa merdeka. Ya, merdeka belajar itu di dalam. Yeah. Ketika civitas akademika itu ada di dalam lingkungan kampus, dia harus merasa nyaman. Terima kasih Bang Yos. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Bang Dah.
1: Terima kasih banyak Bang Yeti. Terima kasih saya telah diundang menjadi bagian dari RRI Pro 1 untuk menyampaikan berita baik ini.
0: Amin, amin. Tetapi kalau ada waktu kita inilah, kopi darat lagi lah. Jangan pepon terus.
1: Siap, tentu. Siap,
0: Alam. Kita tertarik dengan tadi transformasi pelayanan publik yang tadi dilakukan oleh STIH CW tentang apa aplikasi tadi. Jadi siswa tidak perlu membuang ongkos.
1: Oh iya, siapa? Sistem informasi akademik.
0: Nah, sistem informasi akademik itu perlu kita bahas karena memang di RRI sejalan dengan perintah dari prioritas nasional, program prioritas nasional ya. Itu ada transformasi layanan digital. Nanti kita bincang tentang itu, Bang.
1: Ya. Siap, Abangku.
0: Baik. Terima kasih Bang Yos. Selamat siang, selamat kembali bertugas, sehat selalu. Salam untuk seluruh adik-adik yang mendengarkan siaran kita di STIH CW.
1: Siap, terima kasih banyak Bang Evi. Tuhan berkati.
0: Amin. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, baru saja bersama kami ketua dari Lembaga Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendanawangi Timur Tengah Utara di Kepom Nanu. Kita bicara tentang inklusi di dunia kampus bersama Abang Da Yos Apaut SHMH atau beliau Yosep Kopartino Apaut SHMH, yang sudah kita bahas beberapa poin. Saya hitung ada 8 poin besar yang kita bahas di edisi hari ini. Dan dari inklusi ini kita bisa belajar bahwa kampus punya peran strategis dalam menciptakan ruang belajar yang adil. Tadi beliau tekankan setara, menghargai keberagaman, bahkan menjadi rumah bagi seluruh sivitas akademika. Saya Pimau, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bapak, ini para hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa ya? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
3: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
2: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
3: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
2: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
3: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Persatu RRI Atambua, terima kasih kebersamaannya karena kita sudah ikuti ya program yang sangat menarik, bagaimana kampus itu bertindak sebagai penjamin ruang belajar yang adil, kemudian setara, dan kampus itu hadir untuk menghargai keberagaman, menghargai inklusi. Dan karena itu inklusi bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga diwujudkan dalam bidang kebijakan budaya, kemudian praktik nyata di lingkungan pendidikan. Dan dari perbincangan tadi, semoga memberi inspirasi dan mendorong kita semua untuk terus memperjuangkan pendidikan yang lebih inklusif di Indonesia. Karena itu, tadi Pak Abang Da Yosef Copertino PAUD SIMH selaku Ketua Lembaga Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendrawangi TTU sudah menjelaskan kepada kita. Dan saatnya kita beralih program ya. Kita masih di Atambua siang ini, namun kita beralih program dari pelayanan inklusi, kita ke informasi layanan inklusivitas, kita ke program lainnya lagi, berbagi informasi terkini. Kami akan update selama kurang lebih 1 jam ke ruang dengar Anda. Maka tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Atambua, karena masih ada hal menarik, saya jamin akan menarik ke ruang dengar Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan ya.

tampan di perempatan, sosok laki-laki misterius yang memberikan ramalan kejam pada para gadis yang melakukan ramalan persimpangan. Entah kenapa, kehidupan para gadis yang diramal oleh laki-laki tersebut berakhir dengan tragis. Bau kematian malang pun menyelimuti kota berkabut tebal itu. Inilah kisah gila penuh misteri dari Love Sickness yang dipenuhi dengan darah. Junji Ito adalah seorang mangaka Jepang yang terkenal mengkhususkan diri dalam genre horor. Beliau dikenal karena karya-karyanya yang gelap, menakutkan, dan seringkali mengganggu imajinasi pembaca. Ito Senshi telah menciptakan karya-karya yang populer diakui secara internasional. Esensi buku Akasa Compilation 4, Love Sickness karya Junji Ito dari RRI untuk Indonesia.

Bekasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia.

adalah kita. Dengarkan Atam Buas siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buas.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang, menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga? Jika belum, ya saya sampaikan informasi. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidup untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasila. Sebuah kehendak berbakti kepada manusia, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman. Nah, Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup itu kita akan menjadi tagih. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

PT PLN Energi Primer Indonesia EPI terus memperkuat disverifikasi diverifikasi energi primer melalui pengembangan bioenergi sebagai salah satu strategi penjaga ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang bersih. Komitmen ini disampaikan Direktur Biomasa PLN EPI Kokop Situngkir dalam Grand Seminary Energize Summit 2026 Pentahelix Talks XIETD 2026 Gosu Kampus di Balai Sidang Universitas Indonesia.

0: nih mau nahas sendiri sebagai praktisi hukum nih, mengapa persoalan korupsi di Indonesia ini tidak pernah habisnya dan malah makin banyak begitu, dan nilainya itu fantastis semua ini yang berkemuka di publik itu.
1: Masalah korupsi yang semakin merajalela, bahwa korupsi ini memang ya dikualifikasikan, kalau dilihat dari sisi diklasifikasikan itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa.
0: Iya.
1: Ya, kalau bahasa kita tambu itu extraordinary crime. Ya, jadi kalau secara hukum memang kalau dilihat dari sisi manapun, memang korupsi ini bukan hanya melanggar terkait dengan hak-hak sosial, hak ekonomi masyarakat, bahkan korupsi ini juga bisa meruntuhkan lembaga penegakan hukum itu sendiri. Contoh, kalau korupsi itu juga jelas pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi ini sangat penting ya, mungkin para pendengar RRI atau MBUA, bahwa kejahatan korupsi ini bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, melainkan kejahatan terkait dengan hak sosial dan ekonomi rakyat, dan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Makanya penerapan hukum pun undang-undangnya kan undang-undang khusus, undang-undangnya lex specialis dalam penegakan hukum ini, dan bukan hanya kejahatan terhadap hak.
2: Atambua siang ini.

Pendengar, kami update informasi lain ke ruang dengar Anda di siang hari ini, yang mana dikabarkan bahwa program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Ahem, cewek.
2: Mel, tunjung kayak ganteng ya.
3: Ku mate, kenal kok.
1: Nomor HP dong, Nona.
2: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kosong deh nih.
3: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
2: Ih, biar su, Son jadi leh.

satu RR Jateng Bua, Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengajak anak dan generasi muda menghadapi krisis iklim. Salah satunya melalui aksi nyata menjaga lingkungan secara berkelanjutan bersama masyarakat. Ini disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1 Kemen PPPA Devi Nia Pradika yang tegaskan bahwa anak bukan hanya terdampak perubahan iklim, tapi juga peran strategis dari mereka menghadirkan solusi berkelanjutan. Pasalnya peran anak dinilai penting mendorong aksi nyata, kemudian meningkatkan kesadaran untuk merawat lingkungan serta memperkuat ketahanan menghadapi

0: Dr. Icha Pakenuni untuk menentukan sanksi bagi tiga orang anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi Dr. Icha Pakenuni sehingga depresi berat dan meninggal dunia. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama reporter atau kontributor Steph Fosat. Bung Steph, silakan laporan Anda.
1: Baik, Bung Epi, saat ini dapat saya laporkan bahwa Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara saat ini sedang memeriksa Gabriel Pakenuni, ayah kandung dari almarhum Dr. Icha Pakenuni yang diduga telah diintimidasi oleh tiga orang anggota DPRD itu, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake. Nah, Gabriel Pakenuni sendiri saat mendatangi kantor DPRD itu terlihat mengenakan pakaian motif Sumba Timur tentunya, dan mereka tiba pada pukul 9.40 tadi. Karena jadwal pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan DPRD tepatnya di pukul 10. Gabriel Pakenuni sendiri menghadap atau mendatangi kantor DPRD didampingi oleh ibu dari almarhum atau istrinya, Nur Aziza, dan kuasa hukum yakni Victor Emmanuel Manbait dan beberapa keluarga. Selain itu, Gabriel Pakenuni juga meminta pendampingan dari ID, sehingga saat ini juga ID cabang Timur Tengah Utara yakni dari Ketua ID sendiri, Dr. Sondang Erickson Panjaitan SPA, dan dokter lainnya. ID TTU sendiri, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa mereka diminta oleh Gabriel Pakenuni supaya mendampingi mereka dalam proses pemeriksaan etik tersebut. Namun, yang disayangkan adalah Badan Kehormatan DPRD TTU keberatan atau menolak pengadu, yakni Gabriel Pakenuni, untuk didampingi kuasa hukum. Sehingga kuasa hukum meminta Badan Kehormatan untuk menunjukkan dasar hukum apa sehingga kuasa atau pendamping hukum tidak boleh atau mendampingi pengadu. Bahkan yang lebih miris itu adalah istri dari Gabriel Pakenuni atau Nur Aziza juga dilarang masuk ke ruangan Badan Kehormatan dan hanya dibiarkan duduk mendengar dari depan pintu. Sehingga saat ini proses pemeriksaan masih berjalan dan kita akan terus ikuti pemeriksaan itu, apa sih yang ditanyakan oleh Ketua Badan Kehormatan yaitu Pak Maximus Manehat bersama Pak Felix Anunu dan Pak Bertus Bana. Untuk sementara seperti itu, saya kembalikan Bung Epi.
0: Terima kasih Bung Steph, kita masih menanti laporan Anda selanjutnya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Lali.

0: Kira-kira sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang benar ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga benar, selain Perdana Menteri Wong juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi dan juga kerjasama di bidang lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up. Holland!
1: Oh, wonderful! Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil baru berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti keduanya yang kali ini diselesaikan oleh Neymar. Sayangnya, gol itu tercipta di penghujung pertandingan sehingga mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya, sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya rabbil alamin. KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda, namanya Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus dimentori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leanie Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leanie Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leanie Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leanie Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia, Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung sholat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan pro dangdut, dangdut adalah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya es bien, ahora tú. Mamá, no pimeca, quita cosa tú.

kita masih menyambung tentang itu. Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan speed perorangan putra. Dan Desak Maderita Kusuma Dewi sumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi itu. Sementara Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Jadi itulah yang menjadi informasi pembuka kebersamaan kita untuk edisi siang.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Pendengar Persatu RRI Atambuan, terima kasih atas kebersamaannya. Kita kembali berbagi tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Di siang ini kita coba berbagi satu tradisi yang mana memang cukup menyita perhatian, dan ini terjadinya di NTT ya. Ini berkaitan dengan praktik kawin tangkap yang mengandung unsur paksaan di Sumba NTT, dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikatakan Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sopan Sumba, Justin Damadia, pada perbincangan RRI.co.id tadi Sabtu 4 Juli 2026. Sebab menurut Justin, praktik ini telah menciderai hak konstitusional korban untuk memilih pasangan. Dia memilih secara bebas dari rasa takut serta hak atas rasa aman dan kelangsungan hidupnya sendiri.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak.

adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Salam jumpa pendengar Salam Budaya. Edisi hari ini kami hadirkan topik Hanimak di Malaka. Hanimak dalam tradisi orang WC, Wehali, dan Wewiku di Kabupaten Malaka sejatinya berarti pacaran atau proses mencari jodoh dalam bahasa Indonesia. Hanimak pada zamannya dianggap penting dalam keberlanjutan proses penjajakan hubungan muda-mudi dalam urusan percintaan yang kemudian berlanjut pada jenjang pernikahan menurut perspektif budaya Malaka. Hanimak yang merupakan produk budaya orang WC, Wewiku, Wehali atau penduduk daerah dataran rendah di Kabupaten Malaka yang dikenal dengan sebutan lokal Emafihan. Hanimak pada prakteknya dihayati orang Malaka pada umumnya atau khususnya orang Fehan sebagai proses bertandang atau bertamu seorang pemuda ke kediaman pemudi guna memperkenalkan diri. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Hanimak, kami ajak Anda ikuti penjelasan tokoh pemerhati dan pelaku budaya Malaka, Bapak Pius Seran B, S.Ag.
1: Hanimak itu apa? Seperti apa? Ya. Pacaran kah atau apa? Dalam gambaran adat orang Wisiwe Hali.
2: Ya, jadi Hanimak itu pacaran. Hanimak itu tidak dimulai oleh siapa-siapa, tapi Hanimak itu dimulai oleh laki-laki. Dulu kan mantik ini susah didapat. Ya. Dulu kan korek api ini susah didapat. Orang ingin pasang api dalam rumah, itu dia mesti menggunakan batu yang kami bilang batu besi air, batu merah. Ya, besi sepotong, nerabuk. Dia gesek batu dan itu menyala, percikan, lalu rabuknya ada, dia kepasang. Kenapa saya dahulu tentang rabuk api untuk terangnya? Karena begini, jam-jam tertentu, biasa Hanimak itu di saat mana kekaduhan, keramaian di rumah tangga sudah mulai diam. Maka laki-laki datang, dia laki-laki dia tahu, kan kita punya struktur penataan kamar-kamar di umum Fehan itu. Ada yang disebut Ailalao, itu tempat ibu-ibu bersalin. Ada Haimatan, tempat duduk untuk masak. Ada namanya Lokalaran. Lokalaran itu tempat gadis. Nah, maka laki-laki yang datang dia tahu. Dia kan tahu siapa yang gadis yang paling dia minat. Dia tidak ada SMS, tulis tidak tahu, urus siapa-siapa juga takut, campur malu, dia sendiri pergi. Tapi malam kelak,

0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, proses Hanimak dalam kalangan masyarakat adat Wesei, Wewiku, dan Wahali di Malaka menuntut keberanian sosok pemuda yang akan menjajaki hubungan Hanimak itu sendiri sebagaimana penjelasan beliau tadi, sebab waktu pelaksanaan Hanimak itu sendiri. Selain itu, dalam prakteknya, Hanimak juga menuntut sosok pemuda untuk memahami kesusastraan dalam adat Malaka, sebab selain kerupawan fisik, kecakapan dalam tata bahasa yang elok juga dapat menjadi pemikat hati gadis pujaan.
1: Itu dia omong bahasa-bahasa. Bahasa sedemikian sampai tergugah. Hatinya si gadis juga dia dengar ya, Bang. Aneh, siapaan laki-laki yang umum, nama siapa-siapa, tapi itu, kalau Veto itu disebut Bet. Walaupun dia bukan Bet, itu nama siapaan kehormatan. Lalu dia juga akan manek, itu pertanda sedikit terima. Tapi kalau dia ingin menerima langsung nama, sekarang yang tamar itu
2: berarti proses Hanimak itu malam ya?
1: Malam.
2: Tidak ada yang datang sore?
1: Oh tidak. Orang tidak boleh tahu, hanya mereka dua yang biasa yang begitu. Yang paling tanggap itu kan ini buka sempit untuk lengan masuk saja, kepala tidak masuk, keamanan.
2: Ada semacam cendera mata.
1: Ya, dia bisa kasih tinggal kapur sirih, berat, atau ini senipin, kabur murat, atau cincin, dia kasih tinggal sebagai tanda terharapan di sini.
2: Satu, pertanda bahwa si gadis, kalau dia memberikan janji waktu, dia menerima.
1: Kan iya deh, diterima, dia menjanji waktu. Nah itu berarti sudah tahu orang tua untuk malam ini boleh datang. Dan belum ketemu orang tua, tapi untuk menyampaikan bahwa yang kita udah omong semalam sudah lapor sama bapak mama. Kita ambil langkah selanjutnya.
2: Kalau Hanimak itu ada dalam konteks kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, berawal dari sana.
1: Rata-rata media kami masa dulu, media untuk sampai pada orang berkenalan itu di bidu binor, soke binor itu apa? Bidu sampai saat makan ini laki-laki duduk, perempuan yang melayan. Kalau perempuan itu dia suka nama pemuda tertentu, dia akan beri pelayanan untuk kontak bahwa nanti bisa berlatih. Kontak awal-awal. Kalau kita kontak begitu mas sekarang sudah minta nomor.
2: Iya.
1: Kelihatannya perempuan lebih aktif mengambil pelayanan untuk
2: berbalik.
1: Tapi dia sekarang sudah pasang. Tapi dia yang proaktif untuk memberikan semacam pelayanan kepada pasangannya jauh lebih.
2: Soal minor itu sampai terenggara.
1: Itu kan orang tua-tua. Jadi orang tua-tua ada. Itu orang tua ada minor itu.
2: Tapi dalam proses Hanimak ini sampai dengan menikah itu harus berapa kali Hanimak, berapa kali bertanda
1: itu tidak? tergantung. Jadi kadang begini, ada juga perjumpaan di pasar di mana-mana, terus mulai mulai di bahasa itu kadang-kadang sudah kasih tahu memang kalau bahasa kalau hendak asun netino tekete memang kayak main intentin. Kalau kadang-kadang asun netino nak kasih bantar malam. Kalau anjing gonggong, itu saya anggap itu orang mengganggu. Tidak itu anjing punya tuan, tapi anjing belum kenal betul. Itu dia mau dah nih, laki-laki
2: kau
1: main. Nah,
2: ya.
1: Itu anjing gonggong dia sedia. Ini depan pun tidur dengan anjing kapeng gonggong ini.
2: Iya.
1: Oh, seni sekali. Nah.
2: Kemudian berlanjut sampai Hanimak ini tidak ditentukan. Tapi kalau sampai kemudian dari Hanimak ini bermuara pada menikah, artinya dia datang betul, dia tidak pulang lagi seperti itu si cowok.
1: Begini, sekarang ada versi-versi. Ada versi di mana dia beritahu pasangan gadis saya pergi untuk ada yang datang. Reklet ya, datang sudah. Tapi ada yang sudah pergi begitu, dia tidur di situ, dia tidak bangun. Itu tetap dia tidak bangun. Pagi-pagi baru ada seperti orang tua. Dia itu supi. Potong rumput untuk kayak kuda, tidak urus apa-apalah, itu tanda bahwa atnenen. Oh,
2: dia tidak lagi pergi. Dia sudah menetapkan hati.
1: Nyaman tentian, tapi ini dia sudah seharian suci.
2: Itulah yang mungkin ada kaitan dengan kawin mengampinya orang Melaka.
1: Ya.
2: Kawin masuk orang Melaka, ya dia tidak perlu seperti itu.
1: Ya, dia betul sungguh-sungguh. Nah, sampai kalau kelak-kelak kan tunggu. Apa ini? Biasanya begitu, kelaknya pergi minta. Kelakar supi duluan, dia pergi. Tapi tidak pulang-pulang ke orang tua. Akhirnya akhirnya cerai perempuan. Biasanya akhirnya itu juga laki-laki pergi untuk minta meminang. Tapi yang macam versi ini, akhirnya itu dari perempuan yang datang.
0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, dalam tradisi orang Fehan di Melaka, proses hanimak ini dikenal ada dua macam, yaitu hanimak yang esensinya atas inisiatif sendiri, dan ada pula hanimak terjadi karena pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga. Pada hanimak atas inisiatif sendiri, jika seorang pemuda atau pria diterima oleh pujaan hati dan keluarganya, maka akan ada penghubung yang didelegasi keluarga perempuan untuk mengabari pihak laki-laki demi urusan selanjutnya, manakala sang pemuda telah memilih untuk menetap di kediaman gadis pujaan hatinya. Sementara untuk proses hanimak yang berdasarkan pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga, maka sebaliknya akan diawali dengan pengiriman delegasi atau aikelete untuk meminta kesediaan gadis dan keluarganya menerima sang pria. Namun inti dari hanimak itu adalah proses saling mengenal dan tidak hanya terbatas pada kalangan muda-mudi saja, akan tetapi juga umumnya berlaku pada insan yang mencari jodoh.
2: Semua bahasa yang disampaikan semua kiasan.
1: Kiasan, kiasan.
2: Benar, maka kenapa harus punya bahasa yang baik, punya referensi bahasa yang baik.
1: Betul.
2: Jadi dia harus kuasai sastra.
1: Sastra.
2: Ya. Yeah. Semua. Jadi di sini animat itu akan berakhir ketika sudah ada laporan atau sudah ada bahasan dari penyampaian dari klien.
1: Orang tua, disampai ke orang tua. Nah, sudah dari sana beritahu ada, nanti ada bahasa di sini. Akhirnya dia sudah mulai jelas.
3: Ada kenakalan dari animat. Kalau animat itu dia bertolak dari cinta yang murni, rata-rata berakhir dengan juga tindakan penyelesaian finisi yang sangat terhormat. Tapi jikalau hanimat itu tidak tujuan murni, maka terjadilah kehamilan. Yaitu laki-laki yang hanimat datang lagi. Nah, malam-malam pergi, diizinkan untuk tidak hanya itu sempit, tapi dia sampai jadi. Nah, itu kemudian berita itu disampaikan kepada pihak orang tua dari laki-laki bahwa anak kami hamil, sebutnya kepada manek di rumah ini. Orang tua-tua mulai duduk.
2: Berarti hanimak di situ akan disudahi, karena setelah itu kan masuk, mereka harus diurus nikah adat ya dulu ya begitu ya, sebelum kita mengenal agama.
1: Nikah adat.
2: Nah, nikah adat masuk dalam nikah. Berarti hanimak dicukupkan ketika mereka akan diikat
1: dalam perkawinan adat itu.
2: Dalam perkawinan
1: adat. Ya, ya.
2: Terima kasih banyak Bapak tentang hanimak.
1: Oh, ya, ya.
0: Demikian gambaran hanimak dalam perspektif orang Fehan di Melaka. Walau kini proses itu tidak lagi dijalankan sepenuhnya, namun sebagian kecil masyarakat adat masih mempertahankan istiadat dan tradisi sebagai warisan budaya mereka. Opa Pius menyampaikan bahwa hanimak dalam kehidupan orang Fehan di Melaka merupakan tradisi yang unik dan tidak ada persis kesamaannya di daerah lain. Karena itu, hanimak menjadi identitas masyarakat tradisional Wewiku WC Wahali hingga saat ini. Saya Ebi Mau mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar Persatu RRI Atambua, kami update informasi terkini ke ruang dengar Anda. Dan ini berkaitan dengan satu tradisi yang ada di Indonesia, yaitu tradisi Larung Sembonyo di Tulungagung. Nelayan di sana memiliki kepercayaan bahwa melarungkan ancak yang berisi hasil bumi dan hasil laut menggunakan rakit saat tradisi Larung Sembonyo ini bisa membawa berkah bagi mereka. Ini rangkaian dari acara Grebek Suro sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas hasil laut dan hasil dan tradisi ini masih terus dilaksanakan sampai dengan saat

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga? Jika belum, ya saya sampaikan informasi. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali Wonogiri. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang ada. Nah, Mbah Sadiman betul-betul mendedikasikan hidup untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat pancasilais, sebuah kehendak berbakti dan melayani itu adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, sila manusia yang berkenan. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman. Nah, Indonesia juga sedang merintis usaha kembali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena bisnis, kemampuan bahwa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dan saya Antonio Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

jangan tenggelam lah ya. Ketemu lagi dengan suaranya Angki dan yang pastinya di awal Senin ini di tanggal 6 Juli 2026 Angki bakal temani kalian semuanya sampai nanti jam 7 malam seperti biasa mengawali perjumpaan dengan Pro Dangdut dan Dangdutan kita. Ya, Marques boleh ya di WhatsApp-nya RRI SPLR dan juga di Facebook boleh langsung DM saja ya. Lagu-lagu yang di request boleh ada Kang Ojol, Harta dan Kesetiaan dari Rizal boleh di request. Terus ada Via Valen dengan Sayang, dia menikah dengan Dek Arul. Ada juga Vita Alvia, Kopi Dangdut. Ada Wita Sofi featuring Jackson Seran, Angin Malam. Terus Ayu Ting Ting dengan Kamu Kamu Kamu. Terus juga ada Baby Sek Siola, Gila Gila Kaya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: 97,2 Stasiun Produksi Alor.
5: Dan kali ini spesial tadi buat yang sudah request kata Iki ya, Via Valen sudah diputar, sayang sudah. Terus ada di Arul juga sudah diputar ya, buat kakak Opi yang ada di Kadalang, terima kasih. Kang Kisi yang mau dengar lagunya Kang Ojo Rizal sudah diputar juga tadi ya, Edo terima kasih. Dan masih spesial di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kali ini Kopi Dangdut Vita Alvia, ini spesial buat Mama Maria yang ada di seputar Wata Tuku. Dan spesial buat Anda yang masih mau request boleh ya. Ada beberapa lagu yang masih tersisa, ada Angin Malam, terus ada lagu dari Bobby Sexyola, Gila Kaya, terus ada Baper dari Vivi Valen, terus juga masih ada Bella Nova dengan Ninya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
3: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Ini bisa. Ini tape yang bagus hari ini.
4: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an, muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia

spesial ya buat kakak Bobby. Gila kayak ini dari Babi Seksual ya. Dan juga ada tadi Ayu Tinting, kamu juga buat Tadio, terima kasih. Dan tersisa 11 menit ke depan ada kakak Ori yang request lagunya Buffer via Valen. Terus juga ada kakak Nova mau dengar lagunya Caca Handika. Semua tahu.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Penumpang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara

0: Frog Leg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, A.A. Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
0: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Bogor sore ini.
1: Terima kasih yang sudah request di Prodang Dudang Dutarela kita. Dan kita lanjut lagi ke program selanjutnya. Terima kasih yang sudah request. Ada Om Edi, terima kasih. Ada Kakak Santi juga, terima kasih. Dan kita ketemu nanti di Prodang Dut besok ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengan Anggi di Alor sore hari ini.
0: Alor sore ini.

0: IRRI, stasiun produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Kali ini Universitas Negeri Jakarta UNJ menyambut gelar juara umum Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Daerah Khusus Jakarta yang digelar Badan Pembinaan Seni Mahasiswa Indonesia BPSNI pada tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. Peksimida memperlombakan 15 rumpun lomba dengan 21 kategori yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta. Kompetisi ini mencakup berbagai cabang seni seperti tari, musik, teater, dan juga seni rupa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat seni mahasiswa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Hari ini prestasi internasional yang diraih siswa, siswi hingga mahasiswa Kota Medan di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau IPTEK menjadi kebanggaan tersendiri bagi wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Ais. Berbagai medali emas, perak hingga penghargaan khusus yang diraih pada kompetisi internasional membuktikan bahwa generasi muda yang ada di Medan memiliki kualitas, daya saing dan juga mental juara global.
1: Daftar putar musik, podcast, berita video dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: deh. Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Isi paket.
3: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

ini Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026 dan upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini. Ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan juga mengganggu musim tanam.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Pak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Aku anak SD, bajuku merah putih.
3: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
4: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
5: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Kali ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS. Meski demikian, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Menurutnya, data yang dikumpulkan menjadi dasar penting untuk memahami kondisi perekonomian Indonesia secara lebih rinci. Informasi diambil dari rri.co.id Jakarta.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Intermezzo.
4: Ma, sakit apa kata dokter?
5: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
4: Apa?
5: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
4: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.

0: Suara.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Produksi Skorwil 6 RRI Yatambua, RBND dan RRI Kupang.
2: Banget dia.
3: Siapa?
2: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
3: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
2: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
3: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
4: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
5: Intermezzo.
6: Ma, sakit apa kata dokter?
5: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
6: Apa?
5: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
6: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.

0: mencari. 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif.

0: positif, tidak hanya dari segi investasi, tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
1: Menurut Rosan Prakasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Ya, pendengar berusaha terhadap tembua, sebenarnya kita tidak bisa untuk relay partai nanti sore karena gangguan jaringan ya. Untuk itu kami akan hadirkan untuk Anda musik dan juga informasi.

saja, tetapi

sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

0: sebuah informasi mengawali berita sore ini. Realisasi APBN di KPPN Tambora di bulan Mei mencapai 1,22 triliun untuk percepatan pembangunan di perbatasan. Ketua DPR TTU Christophorus Evst menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuan dia saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakoenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepamanano beberapa waktu lalu. Warta Berita Senin 6 Juli 2026 selengkapnya bersama saya, Ardia Fahik. Realisasi APBN di KPPN Atambua di bulan Mei mencapai 1,22 triliun untuk percepatan pembangunan di perbatasan.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Atambua terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Hingga 31 Mei 2026, realisasi penyaluran APBN di wilayah kerja KPPN Atambua yang meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka telah mencapai 1 triliun 222 miliar atau sekitar 42,43% dari total pagu sebesar 2 triliun 880 miliar. Kepala KPPN Atambua, Maurits Smeta menyampaikan, realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat yang disalurkan kepada satuan kerja pemerintah pusat sebesar 198,95 miliar dari total pagu sebesar 568,313 miliar serta transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD untuk Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, dan Kabupaten TTU yang terrealisasi sebesar 1,23 triliun dari pagu sebesar 2,312 triliun. Lanjut Maurits menjelaskan penyaluran APBN tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi

0: di kawasan perbatasan. Sementara dari sisi kinerja, realisasi penyaluran APBN hingga akhir Mei 2026 menunjukkan tren yang positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara year on the year, total realisasi belanja negara mengalami kenaikan sebesar 6%. Kinerja tersebut didorong oleh meningkatnya realisasi belanja kementerian atau lembaga sebesar 6% dan transfer ke daerah sebesar 7% dibandingkan periode yang sama pada tahun anggaran 2025. Kepala KPPN Attambua menambahkan, peningkatan realisasi APBN mencerminkan semakin baiknya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh satuan kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pemerintah. KPPN Attambua juga menargetkan realisasi anggaran untuk semester 1 tahun 2026 akan berada di kisaran 50% dari pagu anggaran belanja. Melalui berbagai upaya strategis tersebut, KPPN Attambua berharap kualitas belanja negara tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Belanja negara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Ketua DPR TTU Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuan dia saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Keva Menanu beberapa waktu lalu.
2: Sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakainoni, maka Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa Ketua DPRD TTU selama 1 jam dengan mengajukan 21 pertanyaan. Karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Christo EVST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandrone Soko dan langsung masuk ke ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Christo EV menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Keva Menanu sebelum meninggal dunia.
3: Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Ica saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik, pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Nah, jadi saya sudah menjelaskan semua. Jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Sehingga akibat dari itu Dr. Ica menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien, padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani. Sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter, dia malu, malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu enggak akibat ulah teman Bapak-Bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya artinya meneguhkan, saya bilang dokter, itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih agar dokter bisa melayani masyarakat karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ica bersama keluarga dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Nah,
2: siap.
3: Kira-kira itu. Jadi secara Dokter Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gigit bisa. Jadi kepada saya dokter itu menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan.
2: Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Liana Papote membenarkan bahwa tiga anggota DPRD TTU yakni Trensius Lesakar, Nobertus Tubani dan Veronica Laga juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD TTU tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kefmenanu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna cegah data pemilih tidak valid di pemilihan mendatang. Laporan Ano Suarez.
4: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar persoalan data pemilih yang tidak valid seperti pemilih tidak dikenal maupun pemilih baru yang belum terverifikasi tidak kembali terulang pada pemilu 2029 mendatang. Ketua Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Briasuri, menyampaikan hal tersebut usai mengawasi rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data yang dilaksanakan KPU agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan data pemilih yang akurat mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu juga mengingatkan agar temuan data pemilih yang tidak dikenal maupun belum terverifikasi pada pemilu sebelumnya tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
5: Kita menekankan supaya jangan mengulangi apa yang menjadi kejadian yang bisa dipertanggungjawabkan khususnya data pemilih yang kemarin-kemarin soal data pemilih yang mungkin masih terdata seperti data pemilih yang tidak dikenal, data pemilih yang baru yang mungkin saja belum dikenali, maka hari ini kami minta supaya ke depan untuk pemilu 2029 atau pemilihan ke depan tidak terjadi seperti yang kita
4: harapkan. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Malaka menetapkan sebanyak 160.165 pemilih pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Jumlah pemilih yang bertambah selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memastikan setiap pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.
5: Ya, tadi disampaikan dalam rapat pleno,
4: Bawaslu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih sehingga daftar pemilih pada pemilu 2029 semakin akurat, mutakhir dan berkualitas. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ana Suarez melaporkan.
1: Warga tani desa Leontolu Kabupaten Belu memanfaatkan ketersediaan lahan dan dukungan sumber air di musim tanam 2 atau MT2 2026 membudidayakan tanaman tomat.
6: Memanfaatkan ketersediaan lahan yang ada di musim tanam 2 MT2 2022, warga tani di wilayah desa Leontolu, Kecamatan Remanu, Kabupaten Belu membudidaya pertanaman tomat. Seperti halnya yang dilakukan Serviano Seran, warga tani desa setempat menanam tomat kurang lebih ada 6.000 bibit di lahan seluas 15 are dan sementara ini sudah memasuki masa panen. Pada RRI di lokasi desa Servianus mengatakan budidaya tanaman tomat, prospek pemasaran cukup menjanjikan bisa memberi nilai tambah pendapatan ekonomi.
7: Ya, karena kita lihat dari penghasilannya cukup sekitar 6.000 saja. Air kita angkat pakai mesin. Ini tanah bulan Mei, berember 50. Dari apa lagi yang katakan? 3 hari satu kali. Mengeluarkan satu kali semprot itu 600. Mulai dari awal sampai sekarang ini sudah mengeluarkan sekitar 6.000. Ya, lumayan.
6: Sementara Kepala Desa Leon Tolu Patricius Luan mengatakan untuk musim tanam 2 aktivitas warga tani di lahan persawahan juga pertanaman hortikultura. Ia mengatakan adanya etos kerja masyarakat mengolah lahan persawahan untuk pertanaman padi juga hortikultura di musim tanam tahun ini. Hal ini pun karena didukung ketersediaan sumber air yang cukup.
8: Musim tanam 2 itu sebagian besar ke padi dan sebagian itu ke hortikultura. Dengan adanya sumur 16 titik sumur bor dari pusat artesis menggunakan sprinkler membuat masyarakat semangat untuk membuka lahan baru dan menanam yang lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin. Oh, ada padi, ada sayur-sayuran, tomat, kacang panjang, buncis.
6: Untuk Desa Leon Tolu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur di tahun 2021 baru lalu memperoleh alokasi bantuan unit sumur artesis sebanyak 16 unit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dengan ketersediaan sumber air.
1: Beralih ke berita luar negeri. Lebih dari 640 ribu warga Lebanon yang mengungsi telah kembali ke rumah mereka setelah bentrokan antara Hizbullah dan Israel mereda. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM menyatakan kepulangan tersebut terjadi setelah gencatan senjata mulai berlaku pada 21 Juni. Dilansir dari Arab News Sabtu 4 Juli 2026, IOM mencatat sebanyak 646.107 pengungsi internal telah kembali berdasarkan data yang dihimpun bersama otoritas setempat sejak 22 Juni. Meski demikian, sekitar 500 ribu warga lainnya masih berada di pengungsian. Lebanon terseret ke dalam perang regional pada 2 Maret setelah Hizbullah meluncurkan roket ke Israel. Peluncuran roket tersebut dilakukan sebagai respons atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Beirut, lebih dari 640 ribu warga Lebanon yang mengungsi telah kembali ke rumah mereka setelah bentrokan antara Hizbullah dan Israel mereda. Organisasi Internasional untuk Migran IOM menyatakan kepulangan tersebut terjadi setelah gencatan senjata mulai berlaku pada 21 Juni. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Realisasi APBN di KPPN Tambua di bulan Mei mencapai 1,22 triliun untuk percepatan pembangunan di perbatasan. Ketua DPR TTU menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU di mana penyidik menyajukan 21 pertanyaan terkait pengetahuan dia saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Keva Manano beberapa waktu lalu. Saya Erdepak mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: WIRRI, Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi menegaskan bahwa seluruh jaringan bergerak seluler wajib menerapkan verifikasi biometrik untuk registrasi pelanggan baru. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi, Edwin Hidayat Abdullah, yang menegaskan bahwa kewajiban menerapkan sistem verifikasi biometrik face recognition ini telah dimulai pada 1 Juli 2006 kemarin dengan telah diberlakukannya kebijakan

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Friends.
1: Dan akhirnya aku harus pamit dari mendengar kalian semuanya. Selamat pagi dan
2: selamat malam.
1: Kita ketemu lagi besok pagi dengan Angki dan yang pasti kita bakal jalan-jalan dulu karena sudah selesai kerja. Bagi Anda yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, yang sudah pulang sampai rumah lagi masak persiapan makan malam, selamat malam saja. Kita ketemu besok. Bye bye.
3: Tes untuk malam hari ini hadir sebuah topik tentang menjahit masa depan, transformasi tenun khas Insana menjadi busana siap pakai.

0: Waalaikumsalam.
1: Bapak masih di rumah sakit?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Pak. Semoga lancar ya, Pak, lahiran istrinya.
0: Iya. Istri saya lagi proses melahirkan.
1: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
0: Loh, bantuan apa ini?
1: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan, Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
0: 5 juta? Dari siapa?
1: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
0: Saya cuma mengantar beliau.
1: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan, ya, Pak?
0: Oh, alhamdulillah.

0: miskin, belum rezeki.
1: Istri kan udah dekat lahiran.
0: Iya. Mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang Pak, berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih Pak.
1: Pak. Tuh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

Kebaikan mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: pendengar Pro 1 Ferrari Atambua, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama kami tim Atambua malam ini, Pro 1 Ferrari Atambua. Dan untuk pendengar kami ucapkan juga selamat malam, selamat menikmati aktivitas. Dan pendengar, pada malam hari ini obrolan komunitas kami hadirkan sebuah topik tentang menjahit masa depan, transformasi tenun khas insana menjadi sebuah busana yang siap pakai. Oke, pendengar, kita sudah terhubung bersama Ibu Asti Naiktias, owner Tenun Khas Insana Kabupaten TTU, dan sudah tidak asing lagi. Ini kita sudah beberapa kali mewawancarai terkait Tenun Khas Insana ini. Mentransformasikan Tenun Insana menjadi busana siap pakai adalah langkah cerdas untuk melestarikan budaya dan juga meningkatkan nilai ekonomi tentunya. Dan pemilik usaha Asti Tenunan yang ada di Kefam Nano Timur Tengah Utara berhasil mengubah kain tenun tradisional menjadi pakaian modern. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu Asti.
1: Halo, selamat malam semua.
0: Oke, Ibu Asti, ini mengganggu lagi waktunya.
1: Oke, Bapak.
0: Oke, baik. Apa kabar Ibu hari ini? Sibuk apa saja, Ibu?
1: Puji Tuhan, kabar baik dan kesibukan hari ini lumayan. Ada beberapa kegiatan di sekolah dan baru selesai tadi pas Bapak chat berpasi.
0: Oh, oke, ini sudah mengganggu. Ini orang belum istirahat, kita semain ganggu terus.
1: Tidak apa-apa, Pak.
0: Oke, baik Ibu. Ini kita berbicara tenun khas insana. Ini kita mengangkat sebuah motif dari owner Ibu Asti Naiktias. Dan Ibu, ini kita angkat topik bahwa menjahit masa depan berarti mungkin kita tidak hanya membuat pakaian, tetapi sedang merajut keberlanjutan warisan budaya agar tetap hidup di generasi mendatang. Karena kain tradisional seperti tenun dari khas insana TTU ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendalam. Dengan mentransformasikannya menjadikan busana yang siap pakai, ready to wear, kita membawa identitas masa lalu ke dalam gaya hidup yang modern, yang dinamis. Oke, sehingga bagaimana tanggapan Ibu arti dari tema ini, menjahit masa depan?
1: Oke, tanggapan saya mengenai tema kita pada perbincangan malam ini tentang menjahit masa depan, transformasi tenun khas insana menjadi busana yang siap pakai. Topik malam ini sungguh sangat menarik karena ini menjawabi kebutuhan masyarakat saat ini, ya, terutama pada produk-produk lokal, produk-produk tradisional yang bisa kita sajikan dengan sentuhan-sentuhan modern. Jadi keaslian tetap dijaga, namun harus dikreasikan agar sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pada zaman sekarang ini, atau disesuaikan dengan tren. Jadi kain tenun bukan hanya sebatas ya lembaran kain tenun, tetapi bisa menghasilkan berbagai produk-produk yang bisa sesuai dengan tren saat ini. Dan topik saat malam ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menarik, dan pasti tentunya pendengar akan menantikan apa yang diperbincangkan
0: hari
1: ini.
0: Oke, baik Ibu Asti. Oke, baik Ibu. Dan bagaimana untuk karakteristik unik apa dari tenun insana yang menjadi kekuatan sekaligus suatu tantangan mungkin saat dijahit? Karena pendengar, kita ketahui bahwa tenun khas insana TTU, terutama motif buna, ini terkenal dengan teknik tenunnya yang timbul seperti sulaman dan warnanya yang sangat kaya. Sehingga karakteristik unik apa dari khusus yang sudah dihadirkan Ibu Asti, tenun insana ini yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan apa saat dijahit?
1: Kalau karakteristik khusus dari kain tenun khususnya untuk motif insana itu, tentunya ketika orang melihat saja motif buna, maka orang-orang pasti akan tahu, oh, ini tenun keva ini. Jadi tenun buna ini sebenarnya dia memiliki kekuatan khusus untuk menarik para peminat. Dan yang paling membedakan kain motif buna dengan kain tenun lainnya itu pada corak atau penggunaan warna. Karena kain tenun keves itu terkenal identik dengan warna-warna yang cerah, warna-warna yang bisa menghidupkan suasana hati. Nah, itulah yang menjadi keunikan, kekhasan dari kain tenun di sana, khususnya Buna. Dan tantangan saat ini ketika menjahit kain tenun, mungkin yang pertama, kain tenun itu harganya cukup mahal karena memang sesuai dengan proses pengerjaannya dan juga penggunaan bahan-bahannya yang membutuhkan banyak bahan. Nah, itu yang menjadikan kain tenun Buna itu memiliki nilai jual yang tinggi. Dan itu terkadang kita harus pandai-pandai untuk memilih penjahit karena takutnya kainnya sudah mahal tapi jahitnya tidak sesuai dengan permintaan kita. Nah, itu yang menjadi tantangan juga keunikan dari kain tenun Buna. Seperti itu, Pak.
0: Baik, Ibu Asti, artinya tadi dikatakan bahwa memang proses pengerjaan yang sulit dan sebagainya, tetapi sekarang kita lihat bahwa di pasaran orang tidak akan mengenal harga lagi. Ini seperti perputaran uang itu sekarang ini khususnya di NTT lah, baik di Kabupaten TTU, Kabupaten Belu sendiri, Malaka dan sebagainya. Tetapi orang maunya itu mungkin hasilnya, baik desainnya atau pengerjaannya dan juga pelayanannya dan sebagainya. Sekarang seperti itu kayaknya, orang tidak akan bilang ai proses pengerjaan yang sulit. Tetapi bagaimana seperti itu untuk usaha Ibu Asti?
1: Baik. Ini yang pertama yang dilihat dari para pengrajin adalah pelayanan kita itu pasti nomor satu. Pelayanan kita dan juga kualitas dari tenun itu sendiri, mau semahal apapun harganya, tetapi ketika kualitasnya sesuai dengan harganya, memang ya orang tidak akan tanggung untuk membeli, untuk memiliki kain tenun tersebut. Dan sampai saat ini yang selalu saya tekankan dalam proses penjualan, proses pemasaran adalah bagaimana pelayanan kita terhadap para pelanggan. Jadi ya, yang pertama itu harus selalu ramah, harus bisa menjawab dengan ya walaupun sibuk tetapi harus saling memberikan pengertian agar pelanggan juga bisa tetap setia karena pelayanan kita. Jadi dari pengalaman saya selama ini ya, menjualkan ini bukan hanya hubungan kami, bukan hanya sebagai penjual dan pembeli, tetapi lebih dari itu ya, kita sudah seperti keluarga. Kadang ya kita obrolannya bukan hanya tentang kain tetapi tentang ya saling curhat dan lain sebagainya. Jadi ya itu salah satu hal yang membesar. Oh, ternyata selama ini yang kita pandang sebagai penjual dan pembeli, tetapi tidak seperti lebih dari itu, kita bisa menjalin hubungan yang baik, menjalin relasi, ada teman baru, ada kawan baru, seperti itu, Pak.
0: Ya, itu pasti namanya kita usaha. Segala bentuk harus kita jalankan sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan, baik dengan pelayanan dan sebagainya. Dan Ibu Asti, ini kita berbicara lagi bagaimana untuk desain modern sekarang, dalam arti bagaimana Ibu Asti mendesain pakaian agar disukai oleh generasi muda tanpa menghilangkan identitas aslinya, ada kombinasi tekstilnya dan sebagainya dengan bahan modern yang mungkin ringan, sejuk dan seperti kan katun lainnya, katun premium, linen atau sifon dan sebagainya. Itu seperti apa? Artinya tidak menghilangkan identitas aslinya dan juga harus disukai generasi muda.
1: Baik, kalau untuk saat ini produk-produk yang merupakan kreasi kain tenun itu dari di lapaknya saya itu ada kaos tenun, ada jaket, ada tas, ada topi dan gini ya, dan apa ini, aksesoris tenun itu ada jepit, ada ikat rambut, ada gantungan kunci, dan itu merupakan kreasi terbaru dan banyak sekali peminat produk-produk itu karena sesuai dengan tren saat ini. Tentunya kaos tenun yang ketika orang kalau misalkan kayak blues kan warnanya hanya menggunakan motif ini, tapi coba kita padukan menggunakan beberapa motif kain. Jadi misalkan untuk bluesnya kita tidak hanya menggunakan motif keva, tetapi kita coba kombinasikan dengan motif-motif di putih. Nah itu yang menambah keistimewaan dari produk-produk terbaru saat ini.
0: Oke, jadi artinya begitu, mendesain dan juga memang harus mengikuti tren model sekarang, dalam arti tidak menghilangkan yang namanya identitas asli tadi. Dan Ibu Asti, bagaimana strategi Ibu Asti Tenun ini dalam menghadapi persaingan pasar, terutama di era digital sekarang ini yang simpang siur ini begini banyak? Artinya di NTT ini memang kaya sekali akan jenis tenun ini, dan bagaimana Ibu Asti harus mengangkat Kabupaten TTU khususnya tenun insana ini, ya namanya juga kita berusaha lah, tidak namanya juga ada persaingan dan sebagainya, tetapi perlu sekali.
1: Iya, pastinya persaingan itu harus ada, itu yang menentang bagi penjual dan bagi kita semua. Nah, kalau strategi yang saya gunakan untuk menghadapi tantangan pasar di era digital ini, yang pertama, tentunya setiap kain dari setiap daerah itu memiliki keunikan, memiliki keistimewaannya tersendiri. Dari situ saya memanfaatkan keunikan, kekhasan dari motif TTU untuk terus dipertahankan kualitas, dipertahankan keasliannya. Kalau kita desain lagi dengan produk-produk yang modern lagi, nah itu merupakan salah satu strategi untuk menjawab tantangan pasar saat ini, walaupun banyak sekali yang menjual produk-produk dari daerah lain, tapi ketika kualitas terus kita pertahankan, kita rajin promosi, apalagi rajin promosi dan juga selalu ada produk-produk terbaru, nah itu akan menarik perhatian dari para pelanggan. Tentunya tantangan itu ada, tapi bagaimana kita terus mengambil kesempatan untuk ya terus menjawab tantangan itu,
0: Pak. Iya, betul Ibu Asti. Artinya ini jangan putus asa, jangan kata orang, tetaplah berkarya. Ya, kita ini harus berpikir terus, inovatif.
1: Betul. Ya.
0: Desain dan sebagainya. Karena kadang kita berpikir namanya suatu usaha, apalagi kan ini bukan suatu yang kaku seperti tembok, ya dicat, diberi warna, tetapi kan ini bisa bergerak. Tetapi bagaimana kita mendesain inovasi kita sehingga bisa mendatangkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Oke Ibu, bagaimana? Kita ketahui bahwa tenun TTU khas Insana juga sudah resmi diakui sebagai salah satu warisan budaya. Bagaimana hal ini berdampak pada masa depan bisnis Ibu Asti nanti?
1: Tentu ini sangat-sangat berdampak, terutama untuk bisnis-bisnis UMKM seperti ini, karena sudah semakin banyak orang, kalangan luas mengenal tentang kain tenun. Nah, dari situ kita bisa manfaatkan untuk terus mempromosikan, dan tentunya banyak yang akan tertarik, yang akan membeli kain tenun, karena ketika kita membeli satu lembaran kain tenun itu sudah sangat membantu masyarakat, dan sangat-sangat membantu. Nah, dan dampaknya sungguh sangat besar saat ini. Pelanggan kita bukan hanya sekitaran di NTT, tapi kita sudah menjangkau lebih luas lagi. Nah, itu dampak dari ketika kain tenun diakui sebagai warisan budaya. Dampaknya sangat besar bagi kami pelaku UMKM.
0: Oke, baik Ibu Asti. Artinya itulah, kita harus selalu mendukung, selalu merajut, selalu menjahit. Dan ini karena kita mau lanjutkan obrolan kita yang baik ini, tetapi ini karena Ibu Asti juga mungkin sudah letih, sudah lelah, ini kita yang terakhir. Artinya jangan ragu untuk berinovasi dengan Wastra Nusantara ini, karena menjahit masa depan berarti kita tidak boleh membiarkan tenun hanya tersimpan rapi di dalam lemari pakaian adat. Jadikan tenun bagian dari gaya hidup sehari-hari. Ketika Anda memakai selembar tenun insana, Anda sedang menceritakan sebuah kisah perjuangan cinta dan identitas peradaban Timur Tengah Utara ke seluruh dunia. Sehingga bagaimana? Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin Ibu Asti katakan? Pesan terakhir untuk generasi muda dan para pelaku industri kreatif fashion lokal, khususnya Kas Insana, dan lebih terkhusus usaha Ibu Asti ini.
1: Kata-kata pesan untuk anak muda, teruslah berkarya, mari untuk lebih mencintai budaya kita dengan cara kita terus mempromosikan, terus menuangkan ide-ide kreativitas kita. Kita semua kreatif, lalu saatnya kita untuk menunjukkannya, saatnya kita untuk mempromosikan. Ayo manfaatkan apa yang kita miliki. Handphone ini merupakan salah satu aset kita. Mari kita kreasikan dengan produk-produk yang menjawabi pasar saat ini, terutama sesuai dengan tren. Agar kita bukan hanya join trennya, tetapi kita bisa memanfaatkan, mengambil keuntungan dari tren tersebut. Kita bukan menjadi pembeli, tetapi mari kita menjadi penjual, mendapatkan keuntungan dari tren kita saat ini.
0: Oke, baik Ibu Asti, dan untuk pendengar, transformasi tenun khas TTU menjadi busana siap pakai, sebuah gerakan inovatif yang sudah dilakukan oleh Ibu Asti Tenun Khas Insana, karena kemandirian ekonomi pengrajin lokal juga, serta bisa membawa produk TTU ke panggung fashion nasional dan bisa ke global. Oke, terima kasih Ibu Asti Naktes, founder owner Tenun Khas Insana Kabupaten TTU, yang sudah bersedia lagi hadir bersama Pro 1 RRI Atambua untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Asti.
1: Terima kasih Bapak. Iya, selamat malam semua.
0: Iya, selamat malam Ibu. Sampai jumpa Ibu.
1: Sampai

0: Teng kawan, ish, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Eh makasih ya. Ini betok mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Bagala menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: ya buat hadiah jam tangannya. Aku makin cinta deh sama kamu.
1: Sama-sama sayang.
0: BTW, ini belinya di Eropa kan ya sayang ya?
1: Enggak kok, ini belinya di Indonesia. Soalnya di Indonesia juga enggak kalah berkualitas. Dan pastinya ini buatan brand lokal sayang. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya dong.
0: Oh gitu yang, oke deh makasih ya. Aku makin cinta deh sama kamu. Terus sama karya-karya Indonesia juga.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

pendengar Pro 1 RRI Adam Buah, selamat malam, selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga, dan juga selamat menikmati santap malam, makan malam bersama keluarga. Dan untuk mendengar sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita jelang kita ikuti penyampaian warta berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di saat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di saat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan

0: Diharapkan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
0: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
2: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya? Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh penyidik.
0: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Pledi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
4: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktorat Narkoba.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
6: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh keluarga kita. tahan sedang kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
5: Ia menambahkan razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon.
5: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajriah Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
7: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
7: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
5: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
9: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
9: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
10: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
9: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
12: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
13: Saya Tulus, merasa ingin menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini.

0: saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini Piala Presiden yang berjalan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang di Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah mengarah sepak bola Indonesia. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara pertahanan Pos.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Kemudian sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Jololi Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Adem Mula. Selamat menikmati indahnya malam ini dan selamat menikmati aktivitasnya. Dan pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen di malam hari ini. Hari ini sebuah topik tentang waspada terhadap pengaruh jahat yang akan dibawakan, disampaikan oleh Ibu Adriana Kabu SPD, Penyuluh Agama Kristen pada Kementerian Agama Kabupaten Belu.

pendengar RRI dimanapun berada, untuk mendalami firman Tuhan, mari kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mohon agar Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu, Tuhan. Bukalah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami hikmat agar mampu memahami serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap perkataan yang disampaikan menjadi berkat, menguatkan iman, memberi penghiburan, dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang terpilih di dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru. Firman Tuhan berkata demikian. Mungkin saja di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Apabila tanda atau mujizat yang disampaikannya kepadamu itu terjadi, ia berkata, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah kau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti dan haruslah kamu takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintah-Nya, mendengarkan suara-Nya, beribadah kepadanya, serta berpaut padanya. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak kamu murtad terhadap Tuhan Allah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari tempat perbudakan. Ia bermaksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allah kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu di tengah-tengah. Mungkin saja saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau perempuan, atau istri yang kau cintai, atau sahabat karib, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita beribadah kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek. Salah satu ilah bangsa-bangsa di sekeliling, baik yang dekat maupun jauh dari ujung bumi ke ujung bumi. Janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah merasa sayang kepadanya, jangan mengasihani dia dan jangan menutupi kesalahannya. Tetapi bunuhlah dia, tanganmu sendirilah yang akan pertama-tama bergerak untuk melaksanakan hukuman mati atasnya, kemudian tangan seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga ia mati, karena ia telah berikhtiar menjauhkan engkau dari Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengah. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai tempat tinggal kau dengar,
bahwa ada orang-orang durjana muncul dari tengah-tengah yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, "Mari kita beribadah kepada ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal." Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan dengan teliti. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa hal yang menjijikan itu dilakukan di tengah-tengah, bunuhlah penduduk kota itu dengan mata pedang. Musnahkanlah kota itu serta segala isinya dan hewannya dengan mata pedang. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan. Kota dan seluruh jarahan itu harus kau bakar habis sampai kurban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allah. Semua itu akan menjadi timbunan bumi untuk selamanya dan tidak akan dibangun lagi. Apapun dari barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu tidak boleh melekat pada tangan supaya Tuhan berhenti dari mukanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihnya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek. Sebab engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan berpegang pada segala perintah-Nya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita anak-anak Tuhan yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang saya pilih bagi kita saat ini adalah waspada terhadap pengaruh jahat. Sekali lagi, tema yang saya pilih bagi kita adalah waspada terhadap pengaruh jahat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 merupakan bagian firman Tuhan yang menegaskan pentingnya kesetiaan kepada Allah. Bangsa Israel sedang dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian, sebuah negeri yang penuh dengan berbagai bangsa dan juga kepercayaan. Tuhan mengetahui bahwa mereka akan menghadapi begitu banyak godaan untuk meninggalkan Tuhan. Karena itu, Tuhan memberikan peringatan agar mereka tetap setia dan tidak berpaling kepada Allah lain. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, walaupun konteksnya adalah bangsa Israel pada zaman dahulu, pesona rohaninya tetap relevan bagi kita. Tantangan kita mungkin bukan menyembah patung, tetapi kita dapat tergoda untuk lebih mengutamakan uang, jabatan, kesenangan, atau juga hal-hal lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah memperingatkan umat Israel untuk berwaspada terhadap pengaruh-pengaruh jahat yang ada di sekeliling mereka. Ada juga peringatan agar tidak mudah percaya kepada bujukan atau ajakan untuk mengikuti dan berbakti kepada Allah lain yang tidak mereka kenal. Meskipun demikian, pengaruh atau bujukan jahat itu bisa berasal dari seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau pemimpin. Itu kita bisa lihat pada ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Selain itu, Allah juga memberikan peringatan untuk waspada terhadap pengaruh jahat dari dalam keluarga mereka. Ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Sikap waspada ini dapat muncul jikalau mereka menghadap keadaan dengan setia kepada Tuhan. Ya, dalam ayat 12 sampai dengan 18 jelas yang dikasih Tuhan bahwa kesetiaan Tuhan kepada mereka itu dapat mempererat atau memperkuat hubungan umat Israel dengan Allah sehingga mereka terlindungi dari pengaruh-pengaruh jahat. Nah, pengaruh jahat bisa datang dari luar manapun dalam diri kita, dikasih Tuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan juga kewaspadaan diri di dalam menghadapinya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ya ke dalam bujuk rayu yang menyesatkan. Nah,
sikap waspada tidak datang dengan sendirinya. Ya, kasih Tuhan. Saya mau katakan bahwa sikap waspada tidak datang dengan sendirinya, tetapi butuh pertolongan Tuhan agar kita dapat menghadapi. Dengan pertolongan Tuhan, kita dituntun untuk memilih mana yang baik atau benar dari yang salah atau yang menyesatkan. Apapun pengaruh yang jahat datang dalam hidup kita, mari kita lebih berwaspada di dalam menguji, memeriksa, dan meneliti kebenarannya. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, ada tiga hal penting yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada tanda dan mujizat. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, di situ kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan bahwa mungkin akan muncul seorang atau nabi atau pemimpin yang melakukan tanda dan mujizat. Namun, jika setelah itu ia mengajak umat untuk meninggalkan Tuhan, maka mereka tidak boleh mengikutinya. Nah, hal ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak diukur hanya dari pengalaman yang luar biasa atau mujizat. Segala sesuatu harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Iman kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pengalaman atau perasaan. Tuhan kadang mengizinkan ujian untuk melihat apakah umatnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa atau tidak. Yang kedua, kekasih Tuhan, kasih kepada Tuhan harus mengalahkan semua ikatan manusia. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bagian firman Tuhan ini terdengar sangat keras ya, karena menggambarkan jika anggota keluarga sendiri mengajak untuk menyembah Allah lain, umat Tuhan tidak boleh mengikutinya ya. Bagian firman Tuhan terkhususnya dalam ayat 6 sampai dengan 11 ya. Bagian ini terdengar sangat keras, kekasih Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa anggota keluarga sendiri mengajak menyembah Allah lain, umat Tuhan tidak boleh mengikutinya. Ya, pesan utamanya adalah bahwa kasih kepada Tuhan itu harus menjadi prioritas tertinggi. Hubungan keluarga sangat berharga, tetapi tidak boleh membuat seseorang meninggalkan iman kepada Tuhan. Dalam kehidupan sekarang, mungkin kita menghadapi tekanan ya, dari lingkungan atau bahkan keluarga untuk berkompromi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, dari firman ini mengingatkan agar kita tetap teguh dalam iman. Yang ketiga, jangan membiarkan dosa berkembang di tengah umat Tuhan. Itu kita bisa melihat dalam ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Tuhan memperlihatkan agar penyembahan berhala tidak dibiarkan menyebar. Dosa yang dibiarkan akan mempengaruhi banyak orang. Ya, kekasih Tuhan. Dalam kehidupan kita, ini mengingatkan agar kita tidak menoleransi dosa dalam hati kita. Dosa kecil yang harus dipelihara dapat semakin menguasai hidup seseorang. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan setiap hari dan menjaga kekudusan hidup. Karena itu, kekasih Tuhan, tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi godaan. Ujilah setiap ajaran dengan firman Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup. Jangan memberi ruang bagi dosa untuk bertumbuh. Mintalah pertolongan Roh Kudus agar tetap hidup dalam kebenaran, kekasih Tuhan. Karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua, kekasih Tuhan. Dalam kitab Ulangan 13 mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki umat yang mengasihinya dengan segenap hati. Bukan hanya ketika keadaan baik, tetapi juga saat menghadapi ujian. Kesetiaan kepada Tuhan seringkali menuntut keberanian untuk berkata tidak kepada godaan dan tetap berpegang hanya pada kebenaran firman Tuhan. Melalui karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita dipanggil untuk hidup setia, mengasihi Allah di atas segala sesuatu, dan menjadi saksi yang memuliakan namanya di tengah dunia. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, hendaklah kita tidak begitu saja percaya kepada berbagai pengajaran, melainkan menguji dan menelusuri kebenarannya dalam terang firman Tuhan. Telitilah, ya, apakah pesan yang disampaikan kepada kita benar-benar bersumber dari Allah, agar kita terbebas dari pengaruh yang jahat yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surga untuk setiap kebenaran firman-Mu yang datang menyapa setiap kami pada saat ini. Kami memohon Tuhan agar Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami, sehingga firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi terus berakar, terus bertumbuh, dan terus menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Ajarlah kami terus Tuhan untuk hidup dalam kasih, ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, baik di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun di tengah masyarakat. Ketika kami menghadapi pencobaan dan tantangan, ingatkan kami selalu ya Tuhan akan janji-janji-Mu, dan mampukan kami tetap berpegang teguh hanya kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Tembo, budaya dan musik tradisional di NTT sangat beragam yang mencerminkan perpaduan suku baik di Pulau Flores, Pulau Sumba, Timor, dan Pulau Rotes serta Pulau Alor. Sehingga identitas utamanya yang mana diwakili oleh alat musik petik dan dari daun lontar asal Pulau Rote yaitu alat musik sasando. Dan juga ada tari caci, tari perang manggarai, serta nyanyian syair mitologi kuno hoho di Pulau Rote. Sehingga pendengar alat musik di NTT ini sangat bergantung pada material alam seperti bambu, kayu, dan tanduk binatang. Sasando sendiri alat musik petik berdawai yang resonansinya berasal dari anyaman daun lontar menjadi ikon budaya musik di Pulau Rote di NTT. Dan ada alat musik heo, alat musik gesek berdaya dari Pulau Timur yang terbuat dari kayu dan kulit binatang. Dan juga seruling ganda atau kembar khas daerah Ngada Flores yang dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu tradisional namanya Foidoa. Dan tambur Sumba yaitu sebuah gendang besar berlapis kulit sapi yang dimainkan untuk mengiringi ritual adat dan festival berkuda pasola.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kahuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yeay, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tambua, kita masih hadirkan lagi budaya dan tradisi penggunaan alat-alat tradisional, alat musik. Selanjutnya, tari caci, tari perang, dan uji ketangkasan bagi masyarakat Manggarai, di mana para penari saling menyerang menggunakan cambuk dan perisai. Dan tarian tradisional dari Kabupaten Belu di Pulau Timur, yaitu tari likurai yang dibawakan oleh para perempuan dengan tabuhan kendang kecil, biasanya untuk menyambut pahlawan yang pulang dari medan perang. Dan juga ada namanya tari celana, tarian khas Timur yang berfungsi sebagai tarian penyambutan untuk menghormati tamu agung. Nah, selanjutnya, nyanyian dan tradisi lisan menjadi medium penting untuk menyampaikan pesan moral serta sejarah nenek moyang, seperti hoho, yaitu nyanyian syair mitologi kuno masyarakat Rote yang dilantunkan secara acapella atau tanpa alat musik. Dan juga lagu daerah populer seperti Anak Kambing Saya, Bolelebo, dan lain sebagainya menjadi identitas musik lokal dari Provinsi NTT.

Seha Waka sebuah ritual sapaan adat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetum di sebuah pekoan. Sapaan Seha Waka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan menyambut tamu penting, upacara resmi atau pendidikan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan adat untuk keselamatan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Antambo, budaya dan tradisi yang sangat unik yang ada di daerah kita di Nusa Tenggara Timur. Sehingga pendengar, Nusa Tenggara Timur memiliki budaya tradisi dan musik tradisional yang sangat beragam. Seperti tadi upacara-upacara yang sudah disebutkan, dan juga ada tradisi pemberian mas kawin bernilai tinggi seperti hewan ternak, sapi atau kerbau atau kain tenun ikat dari pihak pria kepada pihak wanita dalam pernikahan adat yang disebut sistem bilis kawin. Dan juga ada nama alat musik lainnya seperti gong waning, ensemble perkusi yang terdiri dari beberapa gong berukuran berbeda dan gendang besar bernama waning digunakan untuk mengiringi tarian masal adat. Dan ada yang namanya Moko berasal dari Pulau Alor, negara perunggu kuno yang berfungsi sebagai alat musik ketuk sekaligus benda pusaka yang bernilai tinggi untuk mas kawin.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Cina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Pengaruh proses daerah Reza Dambua, demikianlah sajian lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Timur serta informasi terkait tradisi budaya dan alat musik sudah kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan hadirkan seperti biasa di penghujung malam, yaitu Ruang Rindu, ruang yang berbagi lewat semelodi lagu dengan lagu-lagu pilihan Anda di era 90 hingga 2000-an.

pagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tembus, selamat malam. Jumpa lagi di malam hari ini kita di Ruang Rindu, Ruang Penghujung Malam. Bagi untuk pendengar, ada pilihan lagu yang sudah kami siapkan, 12 lagu yang silakan Anda bisa memilih. Kita sapa dari Pak Wiga.
1: Halo.
0: Halo Mbak Wiga, selamat malam. Bagaimana kabar hari ini, sehat Mbak?
1: Alhamdulillah, selamat malam juga Kak Fenty. Apa kabar juga? Baik-baik di sana.
0: Baik-baik juga. Oke, silakan Mbak Wiga, pilih lagu yang mana?
1: Lagunya nomor satu dong.
0: Oke, hingga nanti.
1: Fenty.
0: Iya. Oke, Fenty Aldiano Andin.
1: Iya. Fenty Aldiano ya.
0: Iya, betul.
1: Nomor satu. Ini saya nomor satu, jadinya lagunya nomor satu.
0: Ya, betul, perdana.
1: Oke, buat Kak Fenty, selamat tugas, sehat selalu. Terus selamat malam, selamat istirahat buat semua kru ya RRI Atambua.

0: Kak Esti, ada Kak Eni, Kak aduh Kak Tresa, Kak Tresa.
1: Kak Tresa.
0: Kak Tresa, Kak Firza. Lupa.
1: Okay.
0: Ya, semuanya saja ya.
1: Semuanya
0: terus
1: saja,
0: salamnya kata. Ya. Salamnya buat Bunda Desi, Paman Boksi, Bapak Ten, selamat malam Om Papi. Semuanya saja di Atambuah dan sekitarnya. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, terima kasih Bang Fenty. Silakan dilanjut.
1: Oke, terima kasih Mbak Wega. Mbak Wiga Wonosobo yang sudah hadir, sudah menyapa kita, dan kita sambut lagi. Oke, Abang Mas Edi. Mas Edi. Halo Mas Edi.
2: Yang rindu. Yang rindu, bagi rindu.
1: Oke, semakin rindu. Apa kabar?
2: Rindu masuk malam nih.
1: Oke, harus malam juga, masa pagi terus.
2: Kalian ya. Jeffrey libur.
1: Oke, biar dia menikmati libur dulu.
2: Gantian suasana anginnya segar ganti-ganti ya.
1: Oke, silakan.
2: Ini Mbak Wika cepetan, kenapa Mbak Wika buru-buru ya? Mbak Wika tuh udah mimpi apa ini ya? Udah lama nih ya.
1: Mimpi semalam kah?
2: Mimpi semalam apa gimana? Tumben. Alhamdulillah Bu Bisana sehat bagi saya. Ayah bagus apa? Nomor 1 ke nomor 23.
1: Oke, ini ada dari Sleng, ku tak bisa. Selon Seven, beruntungnya aku, Rosa, kamu yang kutunggu, Obi Anderista, santai di pantai. Kamu yang sari, tak bisa
2: terlewati. Kamu yang ditunggu, dong.
1: Oke,
2: wey. Pandu ya.
1: Tunggu siapa?
2: Tunggu. Mama muda. Mama muda. Tunggu mama muda.
1: Hati-hati.
2: Pandu. Ini gacau. Ini tunggu mimpi. Bahasa itu sih gula kaki kok.
1: Aduh.
2: Oke, salam. Makin. Mati. Habis musik, jazz musik lalu. Gula kaki.
1: Ya.
2: Oke, salamnya spesial buat Kak Fendi, salam buat keluarga di rumah. Aku mewakili kru Persatu Era Tambuah, selalu sehat-sehat semua ya. Kak Epi, Kak Eni, Kak Arda, Kak Yanti, Kak Teresa, semua sehat di udara. Terima kasih Mbak Wika, Nona Bella, Guru Kak Epi, Pak Anda putri tunggal sebentar lagi masuk nanti tunggal ya, nanti tinggal sabar ya. Dia nggak boleh sendirian dia tuh, kasihan dia. Sekarang udah ini apa, pemancarnya lancar. Oke, Bunda Ima dengan Bapak Tirosa ya, Mbak apa, Maria Batara ya, Marina Mahina juga, Putra Tengah Balai Banglai. Juga Bang Damos yang ada di Pitingan apa nih, air Kanari, Kanara juga. Bang Ten juga nggak ada kabar, udah lama ya. Udah Desi dan juga buat Juven, mau pantun nggak? Mau pantun?
1: Oke, silakan pantun.
2: Pantun biar semangat ya, biar semangat ya.
1: Semangat. 2026.
2: Ah itu bagus. Bapak Tirosa, Om Papi, Kak Eri ya, Bang Ramos terus ini apa namanya, Bang Marcel. Pantunnya begini, apa namanya, kalau Pak Fendi sudah pakai baju merah, jangan pakai baju putih ya. Jadi kalau Pak Fendi marah, jadi Mas Yadi jadi sedih, nggak usah marah ya, nggak boleh ya, nggak boleh marah ya.
1: Tapi kalau pakai
2: mantep
1: baju merah, baju merah wah ini panas lagi. Baju putih lah.
2: Wah, lebih putih aja ya. Mantep. Oh ya, kita gitu, bagi-bagi waktu biar semua bagi waktu ya. Mungkin jazz musik ya, nanti ya.
1: Ya.
2: saya temini sampai jam 12 sampai nonton bola kali. Oke, spesial buat Mama Boma, lalu sehat, aktivitas. Oke, malam. Halo.
1: Oke, terima kasih Mas Edi yang sudah menyapa dan pendengar kita sapa di WhatsApp. Ada Mbak Luna Sega pada malam hari ini request lagu Hingga Nanti. Oke, ini pilihan yang sama miliknya dari Vidi Aldiano featuring Andin. Permintaan dari Luna Sega dan juga dari Mbak Wiga yang ada di Wonosobo, Kavinti, salam buat Mas Edi, Mama Bella, Bunda Ima dan semuanya. Salam sabrata, sabu bersih dari ujung sampai ujung. Oke, dan untuk pendengar silakan kami akan hadirkan dulu lagu permintaan yang sudah request video Aldiano Hingga Nanti, Rosa, Fijling, Abang, kamu yang betul.

adalah olahraga dan seni bela diri yang menampilkan dua orang partisipan dengan berat yang serupa bertanding satu sama lain dengan menggunakan tinju. Namun tahukah kamu, rekor tinju yang ada tak terpatahkan? Petinju asal Puerto Rico bernama Wilfrido Gomez punya rekor terpanjang dalam karirnya di dunia tinju. Gomez berhasil membuat KO 32 lawan secara beruntun. Rekor itu diciptakan dalam kurun waktu 4 tahun. Meski demikian, rekor Gomez akhirnya terhenti di tangan Salvador Sanchez pada tahun 1981. Kala itu, Sanchez menang atas Gomez dengan TKO. Namun, rekor 32 kali KO beruntun yang dipegang oleh Wilfrido Gomez belum terpatahkan sampai detik ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ya pendengar Pro Satu RRI Hatabuah, lagu-lagu pilihan Anda sudah kami luncurkan, kami hadirkan untuk Anda nikmati di malam hari ini. Dari Fidi Aldiano dan Andin hingga nanti Adipati Kau Bilang dan Rosa featuring Afgan, Kamu Yang Kutunggu. Dan untuk pendengar, silakan partisipasi Anda di malam ini. Silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Tentu.
0: Oke Bang Nara, bagaimana hari ini, kabar sehat?
1: Ya ini dengan Anusnur Reven.
0: Oke, sorry, bagaimana kabar?
1: Kabarnya baik saya.
0: Oke, pilih lagu yang mana Bang?
1: Kalau Kapten di Sabermoon itu
0: bagaimana?
1: Sabermoon itu nih kakak.
0: Oke, ini masih ada dari Slang, Ku Tak Bisa, Silaun Seven, Beruntungnya Aku, Opian Teresa, Santri Panti, Mayang Sari, Tak Bisa Kulain Hati, lagu Manca, Stephen Gatley, I Believe.
1: Mayang Sari sudah
0: kan? Oke, Tak Bisa Kulain Hati, Wayne, mantap. Menetap sudah.
1: Dan ini berakhir ini memori dengan lagu saya. Salam dulu kan?
0: Oke, silakan.
1: Iya, salam yang pertama buat yang old person tadi berlewat dulu. Masih di yang pada saat dari itu, nama siapa?
0: Dari Mbak Wiga.
1: Iya, Mbak Wiga, salam kenal. Iya, selain lainnya old penyar dari Persatu Tambua. Ya, selamat malam Kak Fenty, Kak Febri dan Kak Taraja, Kak Hini, Kak Yanti. Ya, yang satu lagi nama siapa?
0: Kak Arda, Kak Ibi.
1: Iya, Kak Arda. Ya maaf ya, Kak Arda ya. Saya memang pengen selamat, tapi saya sekarang gabung saya. Okay. Saya bikin 4 jam di RRI Pertama Tembuan.
0: Oke, makasih.
1: Iya, maaf. Bunda Desi dengan Kak Maria Petara, Mama Ina, Kak Fidel, ya kenara dengan Bapak Teleng, Pak Bintu. Kalau dengar suara saya, selamat malam. Kak Bela di Mengadua, seluruh pendengar di Putun sana atas nama Kak Putri Tunggal ya, alias apa?
0: Vero Tomono.
1: Oh, Vero Tomono. Nanti saya suruh apa? Putri Tunggal lamar dia sudah.
0: Main langsung lamar saya ini.
1: Saya suruh lamar dia sudah. Oh, lupa saya sama Bunda Desi di Sumba sana. Kalau dengar suara saya, selamat malam, salam kenal. Kami dari Timur Leste. Kalau dengar suara saya, selamat malam sama keluar dari sana. Kalau Kak Plenty, saya bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Halo.
0: Oh, oke, terima kasih untuk Abang Ganteng yang sudah menyapa kita dan pendengar. Silakan, masih ada kesempatan, masih ada waktu sebelum kami hadirkan lagu pilihan Anda, Mayang Sari, Tak Bisa Kulain Hati, dan juga lagu-lagu pop manca masih kami hadirkan. Oke, dari Yusti di Kuneru, Ibu Yusti.
2: Selamat malam Kak Fenty, ruang rindu berbagi memori lewat lagu.
0: Selamat malam, ini bukan Ibu Yusti, ini dengan siapa?
2: Dengan Pak Hendrik di Kuneru.
0: Oke Pak Hendrik, sorry, ini bapak yang lagi hadir malam ini. Oke, apa kabar?
2: Iya.
0: Pak Hendrik.
2: Kabar baik Kak Fenty. Oke, baliknya Kak Fenty.
0: Kabarnya sehat. Silakan Pak Patrick.
2: Suaranya agak pilek Kak Fenty.
0: Oke, mungkin lagi cuaca ini maklum saja Pak Patrick.
2: Iya betul.
0: Oke Pak Patrick, silakan Bapak.
2: Oke baik Fenty, saya absen dulu.
0: Silakan.
2: Absen pertama tentu saja buat Kevin yang lagi bertugas, tetap semangat soalnya cuaca dingin.
0: Terima kasih.
2: Pulang hati-hati di rumah.
0: Ya, baik, terima kasih.
2: Yang berikut buat Bella yang punya alamat Mangga 2. Patricia mungkin sudah pulang rumah, selamat malam. Buat orang pertama yang barusan lewat tadi, Mbak Wiga.
0: Mbak Wiga.
2: Mbak siapa? Ya, salam kenal buat Bunda Ima di Momere, buat Putra Tengah, buat Putri Tunggal, buat Javero Temonok di alamatnya, buat Bunda Desi, buat Kak Marcel, buat Kak Heri, buat Abang di Pulau Nias. Selamat malam, gabung sudah. Buat semua saja ke Venti.
0: Oke, baik.
2: Satu ya. Buat Venti, tetap semangat dan Yesus memberkati.
0: Oke, terima kasih Bapak Hendrik bersama Mama Yustin di Kuneru di Kota Tambua. Semoga sehat selalu. Dan untuk pendengar, silakan sebelum kami hadirkan lagu yang akan mengiringi istirahat malam Anda sekaligus menghibur yang lagi masih beraktivitas. Semoga segala aktivitas bisa terselesaikan sukses yang kita harapkan.

0: aduh, foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.
0: Ya.

Satu RRI Tembua, sesaat lagi kami akhiri untuk Anda Ruang Rindu, ruang pengunjung malam, penghantar istirahat malam untuk Anda semuanya, baik yang lagi beraktivitas atau yang lagi menikmati kebersamaan dengan teman-teman atau keluarga di malam hari ini. Sesaat lagi kami akhiri, terima kasih banyak untuk partisipasinya.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

0: gambar hewan apa?
1: Oh, itu namanya kanguru, Dek.
0: Kalau ini hewan apa ya?
1: Kalau itu gambar angsa.
0: Ayah, kalau ini?
1: Anu, itu gambar orang sakit, Dek.
0: Gambar orang sakit di bungkusan rokok. Terus ayah kenapa masih merokok?

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

hingga 7 tahun. Kebiasaan orang tua tanpa sadar selalu mengatakan tidak punya uang. Kebiasaan ini telah memberi edukasi yang keliru dan menjadi kalimat toksik untuk kesuksesan mereka. Seperti, uang susah dicari, sulit mengatur keuangan, segala sesuatu yang didapat harus dengan uang. Toksik akan tinggal dalam diri mereka karena terbiasa dengan pemahaman yang salah tentang konsep uang. Berikan edukasi keuangan yang tepat dengan membiasakan anak menerima kata-kata yang memotivasi untuk kesuksesan anak di masa depan.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, abang ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf, apalagi, juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf, yang tulus dan ikhlas, melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 6 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fenty Mau dan seluruh tim Atom Buah Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Apa?
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Mbak, mbak, nambah lagi gula dong mbak. Ini es tehnya kurang manis.
1: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dua dan terima kasih. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih untuk yang kami kasihi.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salve. Senang sekali saya, Yohanes Roni Soni Putra, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi Mimbar Agama Katolik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang bersiap memulai aktivitas di rumah, di kantor, maupun bagi Anda yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Semoga kedamaian dan sukacita dari Tuhan selalu memenuhi hati kita semua. Sebelum kita memulai segala kesibukan kita sepanjang hari ini, mari sejenak kita sediakan waktu yang teduh untuk mendengarkan sapaan firman-Nya. Kita awali dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik dan penuh belas kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan napas yang baru yang masih boleh kami nikmati hari ini. Saat ini, di tengah berbagai rancangan aktivitas kami, kami ingin berhenti sejenak untuk mendengarkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Jadikanlah sabdamu sebagai pelita yang menerangi langkah kami, serta sumber kesembuhan dan pengharapan yang baru. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Sahabat RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah iman yang menembus batas logika. Sahabat RRI yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan rohani kita seringkali diuji justru ketika kita berada di titik paling bawah. Ketika semua usaha manusiawi kita menemui jalan buntu, kemana kita akan melangkah? Injil Matius hari ini menyajikan dua kisah mujizat yang dijalin dengan ras sangat indah, mempertemukan kita dengan dua pribadi yang mengalami mujizat karena iman yang berani bertindak. Tokoh pertama adalah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Secara status sosial dan agama, ia adalah orang terpandang. Namun, di hadapan maut yang merenggut nyawa putrinya, segala status dan hartanya menjadi tidak berarti. Dalam kerapuhan yang luar biasa, Yairus melepaskan gengsi dan egonya. Ia datang tersungkur, menyembah di depan kaki Yesus, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Anakku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Ini adalah iman yang melampaui logika manusia. Yairus percaya pada kuasa jamahan tangan Yesus, bahkan ketika kematian tampaknya sudah memenangkan pertempuran. Di tengah perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, terjadilah sebuah peristiwa yang tidak terencana. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan mendekat. Dalam tradisi Yahudi waktu itu, penyakit pendarahan membuat seorang dicap najis secara ritual. Perempuan ini dikucilkan, tidak boleh menyentuh orang lain, dan tidak boleh masuk ke bait Allah. 12 tahun ia hidup dalam kesepian, isolasi, dan keputusasaan. Namun, di dalam hatinya yang terluka, ada percikan iman yang menyala hebat. Ia tidak berteriak memanggil nama Yesus karena ia tahu posisinya yang dianggap najis. Ia memilih jalan yang hening namun radikal. Ia berbisik dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sahabat RRI yang dikasihi Tuhan, perempuan itu menerobos kerumunan massa, mengabaikan hukum yang mengucilkannya, dan menyentuh jumbai jubah Yesus. Seketika itu juga, kuasa kesembuhan mengalir dari Yesus. Yesus berpaling dan memandang perempuan itu bukan dengan tatapan menghakimi, melainkan dengan tatapan penuh kasih sayang seorang bapa. Yesus menyapanya, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perempuan itu tidak hanya disembuhkan fisiknya, tetapi juga dipulihkan martabat kemanusiaannya. Setelah memulihkan perempuan itu, Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus. Di sana, ia menghadapi cemoohan orang-orang yang meratap. Namun Yesus dengan tenang masuk, memegang tangan anak yang telah mati itu, dan membangkitkannya. Kematian harus tunduk pada otoritas sang sumber kehidupan. Sahabat RRI yang dikasihi Tuhan, dari kedua mujizat ini, Gereja Katolik selalu mengajarkan kita untuk merenungkan makna iman kepada Tuhan. Bacaan Injil hari ini memberi kita dua poin yang harus kita pegang teguh. Pertama, mengulurkan tangan iman di tengah badai. Perempuan yang sakit pendarahan dan Yairus mengajarkan kita bahwa iman tidak boleh pasif. Iman adalah tindakan yang berani melangkah mendekat kepada Tuhan. Seringkali saat kita mengalami masalah keuangan, keretakan keluarga, atau penyakit yang tak kunjung sembuh, kita justru menjauh dari Tuhan karena kecewa. Hari ini kita diingatkan, dalam situasi paling najis atau paling terpuruk sekalipun, datanglah pada Yesus. Poin kedua, kuasa jamahan Yesus. Yesus menyembuhkan dengan sentuhan tangannya dan melalui jubahnya. Hari ini Kristus yang sama terus menyentuh hidup kita melalui sakramen-sakramen gereja. Ketika kita datang ke sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa, Yesus menyentuh jiwa kita yang terluka oleh dosa. Ketika kita menyambut Ekaristi Kudus, kita tidak hanya menyentuh jubahnya, tetapi kita menerima tubuhnya yang kudus untuk menyembuhkan dan menguatkan kita. Dimanapun Anda berada, apa yang menurut dunia sudah mati dan mustahil, di tangan Yesus selalu ada jalan keluar. Jangan biarkan ketakutan atau keputusasaan membungkam doa-doa kita. Mari kita miliki keberanian iman seperti kedua tokoh Injil hari ini. Amin. Sahabat RRI yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah tabib di atas segala tabib dan sumber kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kembali membakar semangat dan iman kami hari ini. Kami berdoa secara khusus bagi seluruh sahabat pendengar yang saat ini sedang memikul salib kehidupan yang berat. Mereka yang sedang sakit menahun, yang sedang mengalami keputusasaan, atau yang merasa dikucilkan oleh sesama. Tuhan, jamalah mereka dengan kuasa-Mu yang memulihkan. Teguhkanlah hati mereka agar tidak putus asa. Semoga melalui firman yang kami dengar hari ini, kami semakin rindu untuk datang menemui-Mu dalam sakramen-sakramen-Mu yang kudus. Bimbinglah seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini agar selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami satukan dan kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Warta Berita Selasa 7 Juli 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Ketua DPRD TTU, Christophorus FIST, menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuan dia saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado beberapa waktu lalu.
1: Dengan mengajukan 21 pertanyaan, karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Christo FIST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandrone Soko dan langsung masuk ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Christo FIST menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado sebelum meninggal dunia.
2: Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Ica saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik, pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Nah, saya sudah menjelaskan semua, jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop

0: merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter, dia malu, malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh dokter Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa bapak tahu enggak akibat ulah teman bapak-bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang, dokter, itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih, agar dokter bisa melayani masyarakat, karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada dokter Ica bersama keluarga, dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara dokter Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gigit bisa. Jadi kepada saya dokter itu menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan.
1: Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Liana Papote membenarkan bahwa 3 anggota DPRD TTU yakni Terensius Lesakar, Nobertus Tubani, dan Veronica Laga juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD TTU tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kefnanu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna mencegah data pemilih tidak valid di pemilihan mendatang. Laporan Ano Suarez.
3: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar persoalan data pemilih yang tidak valid seperti pemilih tidak dikenal maupun pemilih baru yang belum terverifikasi tidak kembali terulang pada pemilu 2029 mendatang. Ketua Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Briasuri, menyampaikan hal tersebut usai mengawasi rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data yang dilaksanakan KPU agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan data pemilih yang akurat mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu juga mengingatkan agar temuan data pemilih yang tidak dikenal maupun belum terverifikasi pada pemilu sebelumnya tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang. Rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Malaka menetapkan sebanyak 160.165 pemilih pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Jumlah pemilih yang bertambah selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memastikan setiap pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Bawaslu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih, sehingga daftar pemilih pada pemilu 2029 semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ana Suarez, melaporkan.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga lor yang kami kutip dari bmkg.go.id untuk hari ini. Kupang diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 44 hingga 81%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 53 hingga 93%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 50 hingga 94%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 58 hingga 99%. Kabupaten Melaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 63 hingga 93%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 42 hingga 69%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Ratusan calon siswa dan orang tua mengantri di loket SMP Negeri 1 Atambuah untuk mengikuti pendaftaran ulang tahun ajaran baru 2026-2027.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, ratusan siswa bersama orang tua berantrian di halaman SMP 1 Atambuah untuk mengikuti pelaksanaan daftar ulang melalui 4 loket yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Kegiatan ini menjadi tahapan administrasi guna memastikan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kepala SMP 1 Atambuah, Maria Magdalena Aman, menjelaskan pelaksanaan daftar ulang bertujuan untuk memverifikasi data siswa sekaligus memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi secara lengkap dan akurat sebelum kegiatan proses belajar mengajar dimulai. Lebih lanjut, Magdalena Aman menjelaskan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru yang dilaksanakan secara online, jumlah siswa pendaftar tercatat sebanyak 580 calon siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 448 siswa dinyatakan lulus melalui 4 jalur, baik domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran yang terbagi dalam 4 rombongan belajar.
2: Diterima hari ini 448 orang sesuai rombongan belajar yang ada di SMP Negeri 1 Atambuah.
3: Itu ada berapa rombongan belajar?
2: Ada 14 rombongan belajar.
3: Kalau hari ini dilakukan apa saja?
2: Hari ini pendaftaran ulang dengan membawa berkas-berkas yang pada saat dia daftar online itu dia unggah. Hari ini dia bawa berupa kartu keluarga, akte kelahiran, KTP bapak dan mama, SKHU, dan sesuai jalur, misalnya prestasi, afirmasi, dan mutasi.
1: Sementara itu, salah satu orang tua siswa yang mengikuti proses pendaftaran ulang, Nahrudin Bajuri, mengaku bersyukur proses pendaftaran ulang berjalan lancar dan tidak memakan waktu lama. Menurutnya, pelayanan yang diberikan pihak sekolah cukup membantu dan normatif.
4: Selama penonton, mudah, tidak ada kendala. Karena SMP yang sangat unik dan dibanggakan di Kabupaten Belu itu SMP 1.
3: Kalau untuk pendaftaran ulang atau apa?
4: Hari pendaftaran ulang.
3: Itu apa yang dibutuhkan sebetulnya?
4: Yang dibutuhkan itu adalah yang pertama adalah KTP orang tua, KTP suami istri, terus akte kelahiran anak itu, terus rapot nilai terakhir, terus itu aja. Sama uang pendaftaran itu dengan uang sekolah semua 700.000.
1: Dengan selesainya proses pendaftaran ulang, diharapkan seluruh siswa SMPN 1 Atambuah dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal serta mencapai prestasi yang membanggakan di tahun ajaran yang baru yang akan berlangsung pada tanggal 20 Juli mendatang. RRI Atambuah, Kristen Dimau melaporkan.
0: Minyak tanah langka dan harga melambung, pemilik pangkalan minyak tanah Juventus meminta pemerintah melakukan pengawasan di setiap pangkalan yang ada di kota Atambuah.
5: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di Kota Tembo, Alexander Ngongo, mengatakan salah satu upaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah, yakni setiap pangkalan membatasi pembelian dengan menjual kepada mereka yang memang membutuhkan. Menurutnya, setiap pangkalan memiliki peran penting dengan tetap menjaga ketersediaan BBM minyak tanah yang merupakan subsidi pemerintah. Setiap pangkalan tidak menjual dalam jumlah banyak hanya kepada satu orang pembeli. Semisal pembatasan pembelian untuk kebutuhan rumah tangga hanya bisa dilayani takaran 10 liter. Melalui upaya dimaksud penggunaan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, pasokan minyak di setiap pangkalan bisa kebagian kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Menjawab kelangkaan minyak dan melambungnya harga jual di tingkat pengecer untuk mengatasi menjadi peran pemerintah dengan melakukan pengawasan pasar hingga tingkat bawah.
6: Dijual dalam jumlah banyak. Katakanlah satu orang itu dia berhak 10 liter. Karena pemakaian rumah tangganya kan 10 liter.
5: Ya, apalagi ini kan minyak subsidi toh.
6: Iya. 10 liter. Karena 10 liter ini sebanyak-banyaknya pemakaian rumah tangga palingan 3 hari, 4 hari. Itu baru dia datang lagi.
5: Iya.
6: Dia datang bawa lagi. Tapi kalau kita jual tentunya 30 liter. Dalam otomatis punya indikasi mereka bawa ke pasar, terus mereka tuang lagi ke botol-botol aqua untuk dijual untuk mencari keuntungan seperti itu. Sebenarnya ini peran pemerintah ini,
5: peran
6: pemerintah bisa apa? Artinya mereka melihat langsung dan mengecek
5: pengawasan.
6: Ah, pengawasan. Setiap pangkalan itu harus diawasi. Pangkalan diawasi. Sehingga ketika ada pembelian dalam jumlah katakanlah 35 liter, 70 liter, itu mau dibawa kemana? Terus itu mau digunakan untuk apa? Siapa yang seperti itu? Sehingga untuk meredam kelangkaan ini ya, seperti itu langkah pertama.
5: Harga jual minyak tanah di Kota Tembua di tingkat pengecer kisaran harga Rp10.000 per liter. Kondisi yang ada semakin membebani daya beli masyarakat di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini.

Beralih ke berita luar negeri. Dalam keterangan tertulis Sabtu 4 Juli 2026, juru bicara Kemenlu RI, Yvonne Kewengkang, menyebut pemerintah RI resmi menunjuk Duta Besar Roy Sumirat untuk menghadiri rangkaian penghormatan terakhir terhadap jenazah Ayatullah Ali Khamenei di Grand Musola, Teheran. Yvonne mengungkapkan undangan dari pemerintah Iran tersebut dikirim pada Kamis 2 Juli 2026 kepada seluruh perwakilan diplomat di negara tersebut. Di dalam undangan yang dikirim turut disebutkan rangkaian penghormatan terakhir kepada jenazah Khamenei akan dihadiri pejabat tinggi dari pemerintah pusat. Sementara jenazah Ayatullah Ali Khamenei yang diselimuti bendera Iran disemayamkan berdampingan dengan para anggota keluarganya yang tewas dalam serangan udara Israel. Serangan Zionis ini terjadi pada saat-saat awal perang pada 28 Februari lalu. Mereka yang dihormati dalam upacara tersebut meliputi seorang menantu laki-laki, putri sulungnya, dan seorang cucu perempuan berusia 14 bulan, serta istri pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatullah Mojtaba Khamenei, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagar Kalbaf, Menlu Abbas Raci, dan Presiden Masoud Pelenskian turut memberikan penghormatan terakhir. Para pemimpin agama dan pejabat asing berjalan mendekati peti jenazah Khamenei diiringi permainan musik, band militer, dan seorang pria melantunkan doa-doa. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Sebelum mengakhiri Warta NTT di pagi ini, berita akan kita ikuti laporan mendalam edisi Juli 2024 mengangkat topik minyak tanah mahal, warga Atambua menjerit.

0: Bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah semakin sulit diperoleh di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kalaupun ada, bahan kebutuhan dapur bersubsidi pemerintah bagi masyarakat tersebut harga selangit. Pasokan minyak tanah dari terminal BBM Atapupu, Kabupaten Belu setiap hari terbilang normal ke setiap agen, kemudian baru didistribusikan ke setiap pangkalan minyak tanah yang ada di Kota Atambua. Mengherankan, minyak tanah yang ada di setiap pangkalan baru didistribusikan, hanya hitungan 1 hingga 2 jam sudah habis terjual. Di tingkat pangkalan, penjualan minyak tanah cukup bervariasi. Ada yang menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp4.000 per liter, ada pula Rp5.000 per liter. Sementara penjual minyak eceran yang bisa ditemui di sepanjang sudut jalan Kota Atambua sudah menjual sebegitu mahal, per liter Rp10.000. Kondisi yang ada cukup memberatkan daya beli masyarakat. Kelangkaan minyak menyebabkan naiknya harga jual sudah sangat memberatkan daya beli masyarakat. Padahal setiap hari hanya butuh 1-2 liter untuk memenuhi kebutuhan dapur. Berbagai faktor penyebab kelangkaan minyak tanah, indikasi terdapat oknum bermain untuk mencari keuntungan lebih, seperti ditimbun ataupun diselundupkan ke negara Timor Leste dengan menjual harga mahal, mengingat Kabupaten Belu daerah perbatasan. Selain itu, oknum masyarakat para spekulan ikut bermain mencari keuntungan di tengah kelangkaan minyak yang terjadi. Membeli di tingkat pangkalan minyak dengan harga subsidi Rp4.000 per liter, kemudian menjual kembali dengan harga mahal. Bisa terlihat hampir di setiap hari terjadinya antrian panjang masyarakat di setiap pangkalan minyak di lokasi Pasar Baru Atambua. Terdapat yang membeli untuk kebutuhan, ada pula kembali menjual sekedar memperoleh sedikit keuntungan. Kondisi yang ada menyebabkan sulit memutus rantai kelangkaan minyak terjadi di Kota Atambua. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Belu melakukan upaya menstabilkan harga jual minyak tanah, bekerjasama pihak Pertamina dengan menggelar operasi pasar pada Mei 2006. Hal ini pun dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut hingga saat ini belum bisa mengurai persoalan menurunkan harga jual dikarenakan di tingkat pengecer minyak tanah masih dijual mahal. Warga Kelurahan Kota Atambua, Tommy, kepada RRI cukup mengeluhkan betapa sulit memperoleh minyak tanah untuk kebutuhan.
1: Saya beli itu yang dipotong itu Rp13.000, habis 1 liter Rp8.000.
2: Bapak, kapan terakhir beli minyak tanah?
1: 3 hari lalu.
2: Kalau sebelumnya biasa bapak mereka beli berapa?
1: Itu masih 1 liter masih Rp6.000 masih.
3: Itu bapak mereka beli di pengecer atau ya, di pangkalan?
1: Kalau di pangkalan kita beli terlambat pun tidak dapat, karena kira-kira yang 40 liter pun kita yang pakai di rumah ini setengah mati.
3: Kalau walaupun bapak dapat di pangkalan itu dengan harga berapa bapak?
1: Itu biasanya 4.000.
3: Tapi untuk sekarang susah bapak.
1: Oh iya, setengah mati. Kemarin tadi malam saya beli di botol aqua yang kecil itu tidak penuh 5.000. Jadi saya beli 2 botol. Yang botol aqua yang kecil tidak penuh.
3: Dari penglihatan bapak itu seperti apa bapak? Apakah ada dugaan penimbunan atau ada permainan hanya untuk dijual ke pengecer begitu?
1: Begini, kalau yang di pangkalan besar itu kayaknya ada permainan atau sepertinya kalau minyak tanah cuma atau tong telepon untuk pelangganan yang biasa ambil banyak itu. Jadi kita yang bawa jerigen 5 liter dong ini kadang-kadang tidak dapat. Karena kita pilih jerigen yang 40 liter, 35 liter susun di depan.
3: Dan mereka lebih utamakan yang
1: ya, itu. Yang ambil banyak. Jadi kita yang khusus pakai di rumah ini kadang-kadang pilih tidak dapat di pangkalan.
0: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Alexander Ngongo, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah terjadi di Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Dikonfirmasi RRI, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah padahal pasokan minyak dari depot Pertamina Atapupu kemudian didistribusikan ke setiap pangkalan terbilang normal. Setiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam, 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelanjaan menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak tanah, apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis atau MBG. Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi terlihat dari penjualan memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG. Ia mengungkapkan, saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah. Bisa juga menjadi faktor penyebab terjadinya kelangkaan.
4: Setengah hari, dari satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum. Tapi ini hitungan jam kan sama. Cuman mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin ini kan kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu? Tidak tahu. Artinya survei, kalau kita kan tidak turun survei pasar, kami hanya melihat dari penjualan. Kok bisa konsen secepat ini penjualan? Yang orang datang minta itu hari. Nanti kapan tunggu 2-3 hari baru dapat 1-2 drum? Satu minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau biasanya normal itu biasa saat pasar datang kita kasih. Itu tidak, entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar kami saya tidak kasih. Saya utamakan saya pun masyarakat. Artinya kita pun lingkungan sini tuh. Nah, karena cuma 1 drum, semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini ketika kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor otomatis kita kena, karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini bahwa kita jualnya harganya tertinggi 4 ribu. Kalau untuk bawah ke sebelah saya kurang tahu, untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu. LPG, ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang menyepakai LPG kan tidak dapat, makanya mereka beralih ke minyak tanah, membuat minyak tanah jadi langka.
0: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasanya melayani berapa saja permintaan masyarakat. Namun dengan terlihat kondisi sekarang tidak melayani pembeli luar, lebih mengutamakan masyarakat di lingkungan setempat. Sekian paket laporan mendalam edisi Juli 2026. Saya Ada Fahik, terima kasih dan sampai jumpa.

Ketua DPRD TTU menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuan ketika mengunjungi almarhumah Dr. Ica menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona. Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna cegah data pemilih tidak valid di pemilihan mendatang. Saya Arifai, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.
1: Alor, pagi ini. Partisipasi, kolaborasi, workspace, learning, partisipasi.
0: Segera download RRI Digital.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.

Pendengar, kembali kami sampaikan ya, mohon maaf kita tidak dapat mengikuti warta berita sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah karena sedang berlangsung pertandingan Piala Dunia ya 16 besar Amerika Serikat versus Belgia. Jadi kami akan berikan untuk Anda musik dan juga informasi di Atambua pagi ini.